0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamung praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tiba.

0: dengan pemerintahan dalam negeri. Yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
1: Melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kin Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kin Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Duta.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Karena Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting, Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Tetap diawasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
13: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan pelapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Jadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera, dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus, sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya

0: dan tetangga supaya tidak percaya orang yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
1: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition women.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi, saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang samaan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan Pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam riau. Akan disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Bekasi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
4: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
5: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
6: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
2: Wawancara Pro 3.
7: Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia diperingati setiap 31 Juli dan tahun ini tema globalnya adalah Trap Behind the Scam. Tema ini menyoroti lonjakan kasus perbudakan modern di era digital di mana para korban terjebak di dalam pusat penipuan daring online scam compound setelah tergiur lowongan kerja palsu. Nah, sindikat kriminal transnasional ini kini memanfaatkan juga media sosial dan aplikasi pesan untuk merekrut pencari kerja dan mahasiswa. Kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan karena kalau dari data yang sudah ada sekarang ini sementara ini ya sepanjang 2025 mencari kerja dan mahasiswa. Kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan karena kalau dari data yang sudah ada sekarang ini sementara ini ya sepanjang 2025 jaringan pemantau mencatat ada sekitar 300 hingga 350 kasus TPPO utama yang ditangani di berbagai wilayah di Indonesia dengan korban mencapai ribuan orang yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Nah, Kementerian Sosial TPPO seperti ini. Kami akan bahas soal ini ya. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya sudah bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto. Pak Luki, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Pagi, Pak Luki. Jadi untuk memutus mata rantai TPPO bagaimana caranya kalau begitu, Pak Luki?
8: Ya memang ini yang beririsan ya dengan kebutuhan ekonomi.
9: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru, saya Agung Sene, penyiar Anda dan juga rekan operator kita Damelki yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini, kita lanjutkan ke untuk topik selanjutnya pendengar. Panitia Festival Golkowe 2026 siapkan layanan kesehatan gratis dan kesiagaan medis bagi peziarah. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Ketua Seksi Kesehatan Panitia Festival Golkowe 2026, Teresia Asmon. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Kak Agung.
0: Selamat pagi, Bu Ney.
1: Dari Labuan Bajo.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu? Sehat?
1: Baik, puji Tuhan, luar biasa, sehat.
0: Oke, puji Tuhan, Ibu. Bu, ini kita dapat informasi kalau dari Seksi Kesehatan Panitia Festival Golkowe 2026 menyiapkan layanan kesehatan gratis, begitu Bu Ney?
1: Oh iya, betul. Jadi kemarin kita sudah bersepakat untuk tim layanan kesehatan untuk mendukung Festival Golkowe. Kalau sebelum-sebelumnya kita berfokus hanya pada layanan P3K untuk di setiap event dari hari pembukaan hingga penutupan. Yeah. Tetapi di tahun ini ya kita mengintegrasikan bentuk dukungan kita dengan layanan kesehatan gratis. Jadi ada CKG yang akan dilakukan di Waterfront City di beberapa hari. Pokoknya setiap ada orang-orang berkumpul ya, posko layanan kesehatan itu selain menyediakan layanan P3K juga layanan cek kesehatan gratis untuk pemeriksaan dasar seperti penimbangan, pengukuran berat badan, screening kesehatan seperti tes gula darah, tes kolesterol, dan tes asam urat. Juga nanti mungkin ada promosi layanan kesehatan yang lainnya, karena kita juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta, juga klinik-klinik swasta yang ada di Labuan Bajo. Dan kita berharap juga nanti dengan dukungan sponsor yang lainnya yang sedang kita galang juga, jadi kita juga menyiapkan beberapa terapi suportif untuk obat-obat suportif seperti multivitamin dan lain-lain. Gitu sih.
0: Oke, Bu Ney, ini bisa disampaikan seperti apa?

0: kita sudah siapkan.
1: Ya.
0: Yang terdekat adalah Siloam, tetapi memang kemarin dari diskusi kita berharap kita memastikan untuk beberapa peserta, secara khusus untuk utusan dari paroki, kita berharap dapat informasi apakah memiliki BPJS seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kita mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi. Kalaupun tidak, ya harus ada antisipasi dari pemerintah atau panitia.
1: Ya.
0: Dengan nanti kalau ada sesuatu hal yang terjadi, ya, bicara risiko, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Dan kami standby. Jadi titik-titik P3K itu tidak hanya stay di tempat, tapi kami mobile menyesuaikan konsep acara. Misalnya ada pergerakan massa, itu di setiap titik akan ada posko untuk P3K juga yang mobile. Jadi akan terus-terus standby, sudah dibagi sampai di hari penutupan. Terus yang lainnya, kami juga selain posko P3K, juga nanti akan melakukan aktivitas seperti pengecekan keamanan pangan untuk semua UMKM yang
1: UMKM,
0: ada
1: oke.
0: di, ya, biar bagaimanapun ya, festival tidak hanya tentang ramai, kita berharap juga
1: Iya.
0: ya, tidak menimbulkan dampak seperti dampak masalah kesehatan bagi pengunjungnya. Jadi tugas kami ya seperti itu, tidak hanya di P3K tetapi akan juga mempromosikan kesehatan. Jadi kalau selama ini mungkin tidak pernah ke puskesmas
1: Iya.
0: atau fasilitas kesehatan, kita berharap ya dengan sudah ada di ini sekaligus untuk ngecek keadaan kesehatan pribadi masing-masing. Jadi men-screening, deteksi dini status kesehatan saya itu semua umur ya. Jadi
1: Iya.
0: semua umur dari anak sampai lansia itu nanti kita akan lakukan screening. Jadi dengan senang hati, jadi kami berharap posko kami nanti akan dikunjungi. Terus nanti kami juga ya kalau misalnya untuk layanan yang biasa di puskesmas hanya penimbangan ini, tapi kami kemarin bagaimana kira-kira dengan menyediakan peralatan yang sedikit ya tidak seperti puskesmas, misalnya timbangannya sudah timbangan pintar yang sekaligus bisa mengukur apa namanya indeks massa tubuh juga terkait ke lemak dan
1: Ya.
0: lain-lain, itu coba coba kita akan adakan. Jadi itu
1: Oke.
0: juga menjadi strategi untuk menarik minat orang-orang yang berkunjung untuk mampir ke posko kesehatan. Gitu
1: Oke.
0: sih, Kakak.
1: Ibu nih, apakah bisa disampaikan juga apakah memang ini cuman di layanan cek kesehatan gratis ataukah mungkin memungkinkan untuk adanya mencakup penanganan kegawat daruratan dan rujukan medis begitu Ibu nih?
0: Iya, betul. Itu sekaligus. Jadi itu sudah kita siapkan. Jadi kalau misalnya ada kondisi kondisi di lokasi ya, jadi ada kegawat daruratan, itu alur rujukan sudah kita siapkan. Karena setiap malam itu sudah bertugas, selalu ada dokter yang akan standby bersama perawat dan tenaga ambulans, selalu standby. Jadi untuk rumah sakit rujukan kita sudah siapkan. Jadi nanti mungkin sebelum final dalam persiapan kami akan memberikan layout ya tata layanan yang akan dipublikasikan oleh tim media Festival Golokoe gitu.
1: Oke.
0: Tapi itu sudah dalam perencanaan kami.
1: Oke. Rencananya ini cek layanan layanan cek kesehatan gratis ini
0: Cek layanan kesehatan gratis,
1: ya,
0: ya.
1: ini akan dikeluarkan dimunculkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Ibu nih?
0: Dari pembukaan hingga penutupan.
1: Oke. Berarti memang dari awal sampai nanti closingannya begitu Bu ya.
0: Di setiap malam ya akan ada CKG.
1: Oke.
0: Ini HP-nya, kami juga nanti akan informasikan berapa banyak ketersediaan ini ya BMHP atau untuk barang habis pakai untuk pemeriksaan apakah stik kolesterol, gula darah dengan asam urat, itu nanti kami informasikan. Jadi tentu ya tidak mungkin sebanyak jumlah pengunjung, tetapi ya siapa cepat begitu, siapa cepat dia yang akan dapat gitu untuk pemeriksaannya.
1: Oke.
0: Tapi kita berharap banyak sponsor ya untuk itu. Jadi selain ketersediaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, juga kita sudah mendiskusikan, jadi sangat membuka ruang untuk donasi atau dukungan dari sponsor untuk ketersediaan BMHP tersebut.
1: Oke. Ini mengingat sebagian rangkaian kegiatan berupa prosesi dan ziarah yang membutuhkan aktivitas fisik, Ibu nih. Ini apa saja imbauan kepada para peziarah dan

0: masyarakat mungkin agar tetap menjaga kondisi kesehatan selama mengikuti kegiatan Festival Goloque 2026 ini.
1: Iya, betul. Jadi kita juga nanti akan memberikan alarm atau peringatan-peringatan ya untuk ya masyarakat yang punya penyakit khusus, karena kita melihat juga situasi dan proses acara seperti prosesi butuh jalan kaki yang cukup lumayan, jadi ya bagi yang punya masalah kesehatan khusus ya itu diinformasikan boleh ikut, tetapi diinformasikan ke tim P3K dan kami akan membantu di titik-titik mana kira-kira posko P3K, layanan P3K akan selalu ada gitu.
0: Oke, kalau dari Ibu Nia sendiri sebagai ketua seksi kesehatan di Festival Goloque ini, bagaimana mekanisme apabila ada peserta atau peziarah yang mengalami kondisi darurat seperti kelelahan, dehidrasi, atau gangguan kesehatan lainnya, Bu, untuk bisa dilakukan tindakan lanjutan dari Dinas Kesehatan sendiri?
1: Iya, kami akan berkoordinasi tentu dengan tim panitia yang lain ya, seperti apakah LLO atau panitia yang lain. Jadi intinya informasi ketersediaan titik posko P3K itu ada di berapa titik yang menurut kami, seperti misalnya prosesi yang bergerak itu dari alur dari titik dari Stella Maris, Waterfront City. Jadi ada yang nanti standby P3K di Stella Maris, di Waterfront City, terus juga nanti ada yang mobile, artinya mengikuti alur prosesi dari di belakang dengan mobil ambulans, terus ada di titik tengahnya itu di titik Siloam, terus nanti di sampai di Simpang Goloque dan di RSUD Santo Yosef. Itu titik-titik poskonya akan diinformasikan ke panitia sehingga nanti kondisi-kondisi ini tahu kemana evakuasi harus dilakukan. Sedangkan pola alur rujukan, rumah sakit rujukan ya, kita punya rumah sakit rujukan ya 3, tetapi kita punya 2 yang terdekat dengan ini ya,
0: lokasi
1: yang terdekat dengan event itu Siloam dengan Santo Yosef. Itu sudah didiskusikan, sehingga nanti mungkin yang paling penting adalah kami akan menginformasikan ke panitia juga secara umum di mana kira-kira posko P3K berada, sehingga mudah diakses juga dengan nomor kontak dari tim-tim yang bertugas di setiap posko.
0: Oke, artinya berarti memang kalau misalnya ada peziarah yang datang nanti ke Festival Goloque, kalau merasa dirinya sudah tidak kuat lagi dan melihat posko kesehatan, silakan langsung ke sana begitu, Bu ya?
1: Betul, kontak, hubungi nomor kontak, nanti kami akan informasikan untuk penanggung jawab hariannya di setiap posko.
0: Oke, terakhir Ibu mungkin bisa disampaikan harapan panitia melalui penyediaan layanan kesehatan gratis ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, kami berharap kami dari dari seksi kesehatan tentu dengan upaya kami akan mendukung pelaksanaan Festival Goloque ini, dan kita berharap kunjungan ini, festival ini tidak hanya terkait kunjungan yang banyak, peningkatan UMKM, juga kami juga berharap ini juga momentum untuk meningkatkan kesadaran sehat bagi seluruh pengunjung dan seluruh masyarakat yang ada di Manggarai Barat. Dan yang terakhir mungkin ya, kami berharap juga ya ini karena bicara kesadaran akan sehat, tentu kita juga harus sedia payung lah sebelum hujan ya. Jadi penting untuk screening kesehatan, sebenarnya di hari pertama untuk screening kesehatan itu juga akan sangat penting, khususnya misalnya bagi panitia yang mungkin utusan-utusan dari paroki, biar tahu kondisinya sejauh apa, kondisi kesehatannya. Jadi kalau misalnya ada keadaan-keadaan yang sifatnya perlu ditangani segera, ya pasti ya kami akan melayani gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan persiapan untuk kepesertaan yang paling penting juga adalah memastikan bagaimana, apakah kita sudah terlindungi atau tidak, supaya nanti saat kejadian atau keadaan ya tidak mengalami kesulitan, jadi kita sendiri atau orang tersebut tidak sulit, juga panitia tidak disulitkan. Jadi kalau bisa kepesertaan BPJS Kesehatan, juga kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, itu perlu diinformasikan juga dari sekarang, apakah sudah menjadi terlindungi atau tidak. Sehingga kalau belum terlindungi, ya minimal selama proses ya, dari datang dari setiap paroki masing-masing, hingga pulang, kita pastikan terlindungi, jadi mengurangi risiko-risiko manakala terjadi sesuatu hal yang tidak tidak diharapkan. Ya, dari banyak kejadian, dari banyak event ini juga kita belajar dari sharing teman-teman sebelumnya bahwa ada banyak kasus kejadian saat proses misalnya rujukan,
0: yeah.
1: ternyata rumah sakit, karena setiap layanan kesehatan itu kan pasti berdampak kepada biaya. Suku kalau misalnya peserta adalah BPJS, anggota apa peserta BPJS, itu pasti akan mudah gitu, tidak akan mengalami kendala dalam proses pengadministrasian. Tapi manakala tidak, jadi itu kan ya lumayan akan apa ya, ya lumayan memberi memberi sedikit ini untuk panitia maupun peserta tersebut. Jadi mungkin dari dini ya kita harus menginformasikan persiapan. Semoga semoga berharap sih semoga semuanya terlindungi gitu.
0: Amin.
1: Dengan kepentingan BPJS gitu.
0: Iya, yeah, amin Ibu.
1: Sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak menyulitkan kita semua. Kalau terjadi sesuatu hal.
0: Ya mudah-mudahan baik pendengar dimanapun Anda berada juga, mungkin kalau nanti akan pergi ke Festival Golokwe, mungkin sebaiknya sebelum masuk ke stan-stan yang lainnya, mungkin alangkah baiknya cek dulu, di screening dulu di posko kesehatan Ibu, begitu ya?
1: Iya, ada di posko paling depan kok, jadi mudah diakses.
0: Iya, takutnya daripada tidak dicek, tidak di screening, takutnya berdiri lama dan lain-lain, malah pingsan, pingsan dan lain-lain, kan cukup merepotkan juga untuk keluarga dan lain-lain begitu Bu ya?
1: Betul, dan ini gratis kakak.
0: Oke, baik Bu Nei, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Nei, terima kasih.
2: Pro 1.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal

0: Masuk mulut ya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama dengan kami, RRI Labuan Bajo, yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz, atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Puji Tuhan ya. Sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
6: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
4: Sehat ya?
6: Sehat.
4: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo, dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
5: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri,
4: okay,
5: maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
4: Oke, okay, oke.
5: Okay. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
4: Oke.
5: Okay. Ya. Terus kita kategorikan dalam barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
4: Okay.
5: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay, dia ke bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
4: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, gitu ya?
5: Ya, seperti itu. Bolak-balik. Ya, gitu. Nah, okay, ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
4: Uh-uh.
5: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman, dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada terkaitnya dengan okay, pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu, bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri, tapi untuk kebutuhan
4: dijual?
5: Untuk dagang lah, untuk okay, dijual di Indonesia.
4: Jadi
5: itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah, jenis, sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
4: Oke, okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu, Pak Wens.
5: Iya,
4: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama, Pak Wen? Atau Pak Kris?
6: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Wen, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi dari melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
4: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
6: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
4: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas nilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
5: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada yang namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya. Bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
4: Oke. Okay.
5: Karena dia punya limitnya itu
4: belum
5: sesuai,
4: artinya belum melewati.
5: Belum lewat dari 500 US dollar.
4: Okay.
5: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
4: Okay.
5: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
4: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
5: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, 500 US dollar.
4: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
5: Tidak ada perbedaannya.
4: Gitu. Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
5: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaikin di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu, supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu, supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
4: Oke.
5: Seperti itu, garis besarnya.
4: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
6: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang, dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua, terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya. Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
4: Lebih sedikit
6: pungutan.
4: Berarti ya?
6: Ya,
4: karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
6: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
4: Oke. Jadi jadi jangan dikira bahwa untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
5: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
4: Okay.
5: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
4: tahun
5: Oktober.
4: Ini ya?
5: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
4: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
5: Iya. Tapi pada prinsipnya bahwa sebelum mereka datang itu,
4: sebaiknya,
5: setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
4: Okay.
5: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
4: Malah lebih mudah jadinya.
5: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
4: Okay.
5: Nah setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, okay. Sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur, okay. Jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
4: Yeah.
5: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
4: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
5: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti menunjukkan, situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
4: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
5: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti gitu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
4: Oke. Okay.
5: Nah, gitu. Iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya. Seperti itu.
4: Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
5: Semua.
4: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
5: Datang,
4: gitu.
5: Datang.
4: Masuk ke Indonesia, hanya berlaku untuk WNA saja ya?
5: Semua.
4: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya? Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
5: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
6: Tembakau.
5: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitin berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
4: Okay.
5: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
4: yang membawa barang
5: membawa barang itu.
4: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
5: Tidak ada kecurigaan juga.
4: Oke, oke.
5: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
4: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris?
6: Baik,
4: ya?
6: Kalau jenis cukai hasil tembakau per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
4: Oke.
6: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
4: bagian tersebut
6: mm. tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, walaupun terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
4: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi, barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
6: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Dan itu bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
4: Ada beberapa
6: sama obat-obat terlarang.
4: Ya, itu yang dilarang.
6: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
4: perilaku anak bangsa. Ya,
6: itu
4: barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, juga dilarang gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
6: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
4: Harus ada surat keterangannya.
6: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, Lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
4: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia. Ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop.

0: sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
1: Okay.
0: Laptop saya kalau tidak salah 1 atau 2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu. Nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
1: pedagang itu ya.
0: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah okay. Kita bisa melihatnya.
1: Kategorinya.
0: Nah, baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja di luar negeri. Nah, di situlah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal use. Nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
1: Jadi ada cross check ya. Jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wen tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya?
1: Iya.
2: Pak Dedi. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration.
1: Okay.
2: Jadi by aplikasi, tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ. Yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay. Di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing. Di tujuan akhir ya.
1: Okay.
2: Nah itu pas sudah di bandara kita sudah siapkan, di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina.

0: itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia, tujuan Labuan Bajo tapi transitnya di Denpasar.
1: Okay.
0: Nah itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan
1: ya,
0: akhir.
1: Tujuan.
0: Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom regulation yang ada di Indonesia. Nah terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Dedi bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
0: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
1: lakukan
0: secara offline di sana ya registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi email untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
2: Izin.
1: Boleh ditambahkan, silakan Pak.
2: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukannya mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, Di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 itu dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi IMEI-nya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi IMEI, terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500, nanti 100, 100 itu. Itu kalau dia registrasi IMEI-nya di bandara. Atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi IMEI-nya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi IMEI-nya itu di luar kawasan pabean atau di kantor Bea Cukai terdekat, dalam hal ini kantor Bea Cukai Labuan Bajo, di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi. Dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi IMEI-nya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi IMEI itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari, dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
0: kedatangan tiba
2: di Indonesia-nya itu. Lewat dari 60 hari, dan dia tidak bisa melakukan registrasi IMEI-nya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi IMEI itu, itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Okay. Seperti itu.
1: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
0: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
1: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui Bea Cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang Bea Cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
2: Oke, terima kasih.
1: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak Bea Cukai, Pak?
2: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor Bea dan Cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar Bea Cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan yeah. berikut tadi apa tadi?
1: Dia membeli barang second gitu oh, ya yeah. dan ini sudah lama emailnya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya yeah. lalu berapa biayanya?
2: Oke. Okay. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi email itu yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
1: kalau tidak ada barang-barang itu
2: tidak bisa dilakukan registrasi emailnya.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang juga banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee. Toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, emailnya
1: tidak
2: bermasalah okay. gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi okay. bahwa kita bisa melakukan registrasi email itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti yeah. itu.
1: Oke. Okay. Jadi Pak Rian seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu yeah. lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo?
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
9: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering di sini.
9: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
8: Betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan. Ya. Oh, oke.
9: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya, ya karena betul. Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya,
8: iya, betul, betul,
9: akan Pak. Potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
8: Oke,
9: dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
8: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
8: Ya,
9: bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
8: Iya, betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun temurun begitu Pak ya.
9: Iya, betul.
8: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
9: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
8: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia. Yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR, ya, di situ TR itu tradisional, ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR, kemudian 9 digit angka di belakangnya, ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
8: Itu beda lagi Pak.
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
8: POM
9: ada HT ya, herbal terstandar.
8: Kemudian
9: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
8: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi lagi.
8: Lebih tinggi lagi dari,
9: herbal
8: ini.
9: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya, dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
8: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
8: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
8: Nah, itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang untuk pendengar
9: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
8: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
9: ada
8: ya.
9: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu. Ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal, obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
8: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
8: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
8: Bisa juga termasuk. Ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
8: nggak perlu
9: izin edar,
8: nggak
9: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
8: ya
9: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
8: Pak ya.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skop kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau scoop-nya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya ditambahkan.
8: Iya betul.
9: Nanti diklofenak kita tambahkan. Ya. Ah, itu jadinya
8: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya
9: untuk berizin edar.
8: Tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang. Jangan sampai, misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
8: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
8: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaan yang bagus, Pak Agung. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
8: kita minum gitu.
9: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI, diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
8: Betul.
9: Itu jadinya berbahaya ya.
8: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
9: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada,
8: selalu ada petunjuknya,
9: ada petunjuk cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
8: Itu juga harus diperhatikan, Pak ya.
9: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Jangan sampai juga berlebihan juga.
8: Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam, itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
9: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
8: Oke.
9: Okay. Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak
8: merusak
9: tubuh organ tubuh kita. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
8: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru. Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7 gitu. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
9: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
8: Ada juga, efek sampingnya juga.
9: Ya, jadi intinya sih kita harus
8: sesuai takaran juga.
9: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
8: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
9: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
8: Iya, iya. Nah,
9: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya. Jadi memang harus steril.
8: Gitu iya, iya, iya, betul.
9: Keamanan
8: betul.
9: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaspadai. Ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita. Ya, karena belum diuji
8: lebih lanjut. Iya, betul.
9: Belum diuji klinik dan lain sebagainya. Sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
8: Obat modern
9: sehingga
8: dia
9: jadinya. Ujinya juga lebih
8: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Iya, oke. Okay. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
9: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
10: ya. Paling untuk fatal
9: itu,
10: gitu
9: betul ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
10: Penting, nah itu ya. Harus penting diperhatikan Pak ya.
9: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga.
10: Masuk ya, juga di situ Pak.
9: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
10: Ya. Cek klik.
9: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Ya.
10: Oh, okay.
9: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
10: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
9: Dan dibaca ya.
10: Okay.
9: Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli. Tidak usah dikonsumsi karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi
10: betul.
9: Uji praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada paracetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya kan itu,
10: nanti itu bahaya juga
9: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya yang kita nggak tahu,
10: kita juga tidak tahu di dalam situ,
9: kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak.
10: Sudah rusak,
9: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
10: Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
9: Iya, jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
10: Okay. Nah,
9: jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio digital. Ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
10: Nah itu dia.
9: Nah itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu ya. Atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
10: Ada itu di scan di situ.
9: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
10: Itu dia.
9: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
10: Sehingga
9: oh kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
10: Jadi
9: kita misal seperti itu.
10: Oke, untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
9: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan label, izin edar, sama kedaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
10: Pak Yung, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya, bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
9: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada, misalnya ya Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutazone ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya. Jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya. Kan tidak terkontrol jadinya, masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, hati. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada Cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutazone. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya, ini ada semar mesem misalnya ya, ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya, ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol, ya obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
10: Ah, itu dia. Dan
9: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
10: dapat situ. Tahu itu ya. Seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
9: Iya. Yeah.
10: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang okay, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
9: Betul.
10: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
9: BPOM Mobile.
10: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oke.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium dichlorovinak dan lain sebagainya. Seperti itu.

0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya?
1: Iya, untuk
0: salah satunya tadi sih,
1: untuk tipe mobil itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Betul. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak ai aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi Bepom Mobil, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B, atau seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama, ya belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama, takkan. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor yang ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya penting sekali kita dengan resep dokter, karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu
0: secara klinis,
1: konsultasikan gitu. Dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan, ya yang kita cuma tahu misalnya kan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Itu fungsinya kita membaca komposisinya. Ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, gitu betul. Ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang obat tradisional kan agak susah, Pak. Betul. Paling kita cuma tahu, ini jamu ini terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu Pak ya.
1: Betul.
0: Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Iya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya ini ada beberapa ciri ya. Yang pertama ciri logo ya. Jadi dipastikan logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal tersandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di misalnya, Google juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Itu paling penting Pak.
1: Ini juga perlu diperhatikan ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman, ya berarti logo resmi gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik gitu.
1: Betul, ya, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ, supaya tahu. Tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa baca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak, ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluwarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya, tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya, misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam, ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi, gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu, Pak, ini apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya, cek kemasan, cek label izin edar kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya, dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di itu bisa POM langsung
1: di Kabupaten Manggarai Barat, bisa.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu ya. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya, kembali begitu, Pak, ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli, atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke loka atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Dan mengambil tindakan juga kan.
0: Oke. Okay. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri, mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis, kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 4:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang sana membawakan obatnya yang dicurigai tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor, bisa via WhatsApp.
0: Jadi okay,
1: teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Difoto produknya.
0: Detail-detailnya.
1: Detail-detail produknya. Misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan.
1: Dibuka gitu produknya, difoto juga semua sisi. Supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi. Terkait ini produknya ini aman apa enggak.
0: Okay.
1: Labelnya sesuai apa tidak. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh. Semua ingin sembuh ya, jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya, saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas ya, bisa langsung mendatangi kantor kami ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut itu nomor ULPK kami, kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih mau tetap terbuka ya, begitu Pak ya.
1: Tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi dan bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tatap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 5:30 sore. Semua dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Betul.
1: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung datang
1: ke tempat
0: saja.
1: Kami ya nanti tim kami akan membantu seperti itu.
0: Pak ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak ini untuk masyarakat sendiri apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini Pak Iman?
1: Ya jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya yang pertama adalah satu meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik. Kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke
1: MPP
0: juga.
1: Hari Kamis. Ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting menggunakan obat secara rasional. Ya. Tidak mudah percaya pada klaim cespeng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Baik Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya. Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya. Ataupun kalau memang sibuk langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Sen dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

0: Ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih.

0: masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pengelolaan Kehumasan Pemerintah Daerah. Selain itu dibahas pula strategi komunikasi publik dengan mendukung keterbukaan informasi secara penyampaian kebijakan kepada serta penyampaian kebijakan kepada masyarakat.

adalah hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya.

0: harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Pelaksanaan gerakan tanam serempak pada Jumat 22 Juni 2026 berlangsung secara lancar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, kegiatan dipusatkan

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

menuliskan informasi seperti mengukir batu, kayu, bambu atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern.

0: Iya, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
0: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing.

fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pabi, dan orang yang mengacuhkan dinamakan pabar.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Malia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Taliska membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia yang
2: merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: kabar dari arena net. Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lapangan Hijau. Persema yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play, two wins, clean sheet.

0: gagal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we don't shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Fort FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan,

0: Yogyakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke

0: membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Agar adik-adik ini bisa siap berdiri kendal, yang fokus terhadap fisik, ya, yang juga fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya dia juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu jadi
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

TP Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di TP Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Orang Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: sampai ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang?
1: Misipo sago anak buta nama Ola, imu loza gaya ketona. Sipo sago moga kami anak bu.
2: Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagikeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya atu atau tinju adat. Atu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya atu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagikeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Itu wajib dilaksanakan di Kisan Nata atau alun-alun, rumah adat atau Saowaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisan Nata itu terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama Peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo, sehari sebelum itu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisah Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Itu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagikeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju etu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di Kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan, baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. Ritual adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun.
3: Asa, dua, telu, butu, lima pisah.
2: Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat.
4: Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu tapi tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi, istilahnya dalam fadih.
2: Setelah acara Kose, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, Lo Geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagikeo.
4: Lanjutan dari itu, setelah Kose, kan kita ke sini. Begitu sampai di sini rumah, ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti Lo Geda. Lo Geda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur dengan catatan logeda, artinya kita bawa padi, ya padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah. Dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya wajibunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, taco-coo yang kecil-kecil. Kita wajib bunga, artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan, walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, via sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu monenya go apa istilahnya suku doi ya, tapi kami dekoi nama bukajo tu pernah telese. Memoloh ngek kita moneko apa bawa geune esue memoloh. Tetapi punya nilai bahwa karena ko olah perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun dilayani berdasarkan bila pun lebu, karena pun lebu kita segodoi mona parter. Lalu kegiatan yang dilakukan di bawah dari kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini adalah baru dua suku dari tujuh suku itu, baru Nau dan Wozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan, karena dari tujuh suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tujuh suku tadi, kue, gajah, eza, nau, wozobana, tada tua, ada muda, dalam ritual tentu ada keterkaitan.
2: Setelah logeda, acara dilanjutkan oleh lima suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku gajah. Suku Demu membawa pakaian pelengkap untuk pria yang bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, hoba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku Kue, Eza, dan Teda Dua melanjutkan ritual lo keda.
5: Suku gajah siap-siap setelah nawa kepada selesai. Hingga dari sini yang terkunjung ke gajah, mulai dengan ritualnya dari gajah.
6: Inambe, Pekanjo, Kazi, family, Teda Kue, gajah, Eza, nawa kepada. Dada matabe tema kami, nada miu, kodena pene kami, kami moka ubi, mo pekeo. Mari kita sama-sama.

Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada connect, artinya sambung dengan puzzle gajah. Dari gajah kami pudia nawas bananuka zele siba ne eta gajah sou ne anamanu ne moga gavi ya kalau ate kalau manu demu sou de moga sada de moga ko pogulu po, apa pudi ulu ya de mo ne oba untuk ti ata atu pudia kami nau ne ebo bana dia sama kami deo hanya kasawali ne lievoe atau alat tatau atu alat tinju itu namanya lievoe. Ah, akhirnya kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya logeda. Karena logeda pertama nawozobena dilanjutkan gajah beine anavavi ne manu. Sesudah itu dilanjutkan lagi logeda kue dengan Eza. Dari situ semua, ketika itu nipeka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan Wozobana kami doapai Eza tukutunu, gajah lanjutkan dengan

0: segala macam ubi-ubian sampai hewan-hewan, hama itu juga kita nanti kita buat di sadan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita ditolak di waktu zoka, itu di kelompok suku gajah. Iya, itu semua anggota suku, yang laki-laki, nah, yang perempuan itu di dapur, nah, yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang, yang namanya itu Kamanu. Kamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja.
1: Si posago anak buta nama Ola. Imu loza gaya ketona. Si posago moga kami anak bu. Ta jaga ko ada tanah, ada ta gajah. Mo mae salah. Poa zua mai kami outei nukaka kami penibi vesingai. Lo olo bila lalu lomo. Biala bila kata mana. Mai sai temamiu tanga obeo. Mona beo. Temas miu ka papaha inu papa datang.
0: Nah, sedangkan setelah makan arat ini tadi yang namanya Fati tadi itu dilantukan dengan Nalomedi. Nalomedi ini sudah tergabung dengan Anawata. Anawata datang bawa moke, bawa ayam. Nah, jadi pada momen ini mereka harus datang bawa moke dan ayam. Setelah makan di situ, kita utus salah satu anggota suku di sini bawa api yang kita bakar di situ. Jadi api walaupun di sana banyak, tapi api harus dari sini. Nah, jadi pergi bakar di bawah. Nah, di situ baru mereka datang bisa tandak atau namanya teke tadi. Ya, teke atau dero. Nah, itu dengan sendirinya pasti datang itu. Biasanya sampai pagi. Sampai pagi, sampai matahari naik juga. Setelah sampai siang itu, yang masih ada ritualnya suku gajah tadi. Masih ada satu ritual itu namanya jebu tadi. Sebelum ke jebu kami juga kasih makan dulu. Seperti ini, nenek moyang dulu memberi petunjuk bahwa kita ke sana punya maksud. Dalam arti kita meminta petunjuk bahwa yang kedep tahun depan ini apa kita memperoleh hasil seperti tahun ini atau tidak. Seperti itu. Ada hasil nanti di tahun depan. Udangnya bagus, makanan juga kita bagus juga.
2: Nah, dari itu semua sebentar sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual. Dengan catatan, kita loweke, dodoweke, cepu api, puu, zele gajah. Dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api, kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu, gong gandang dibunyikan, bilaso, ya laba paka tuh, goeng. Laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang, semua keluarga kita, Papa Oko, urusan ada yang selesai, kita lanjutkan, go gendang tidak mungkin dibunyikan, kata kita lanjutkan dengan tandak atau teketri. Nah, artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam.
3: Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etu atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etu di Kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etu co'o atau tinju adat bagi anak-anak. Dan pada hari kedua dilaksanakan etu meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut Liewoi, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan Sike atau Sike.

0: pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau Sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada Seka atau wasit yang juga berjumlah dua orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing dua petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, Seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menantang petarung bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam Atumeze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikyo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan Loka Atu atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka, yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di kampung Natalia. Tokoh adat Natalia, Yohanes Don Bosco Pitawea, mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya.
1: Iya, artinya kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini.
0: Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagikyo, Edi Duewoi.
2: Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual etu itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan Mbuk Kajo kita, yang telah mendahului kita. Kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi atau saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita, perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan, sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita atau rasa luka kita karena apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Itulah mengapa dalam tinju adat ada sike. Sike yang bertugas untuk menjaga dua gladiator itu atau dua pelaga tersebut, dua petinju tersebut, untuk tidak melampaui batas emosi. Mereka diarahkan, mereka ditahan kalau saat emosinya sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian jika sudah cukup untuk melampiaskan emosi, untuk saling mendengarkan, saling berdebat, kita akan berdamai kembali, mereka akan diperdamaikan kembali. Bahkan dalam rangkaian ritual itu setelah tinju ada waktu di mana seluruh petinju yang berlaga akan duduk bersama melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian, makan bersama, bergembira bersama, untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di 31 kampung adat sepanjang tahun, dari daerah selatan, kemudian bergerak ke daerah tengah, dan berakhir di daerah utara.

Ikyo bukan sekedar olahraga yang hanya untuk dipentaskan semata. Lebih dari itu, itu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat.

Info Florata. Lawo kelimara sarung kasukurio. Lawo kelimara adalah sarung kasukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari

0: bila dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Sesaat lagi

0: Info Florata.
1: Hegong, tarian khas Kabupaten Sika. Tarian tradisional ini biasa dimainkan secara berkelompok oleh para penari pria dan wanita diiringi alat musik tradisional yang disebut gong waning. Hegong sendiri berarti ajakan atau teriakan masyarakat untuk membunyikan gong. Ketika gong berbunyi, maka masyarakat pun segera menari bergembira. Adapun tari Hegong ini telah dikreasikan dengan gerakan-gerakan yang lebih bervariasi di masa kini, dilengkapi dengan formasi yang beragam dan dikenal dengan istilah tarian Hegong kreasi. Tidak hanya dalam acara adat, kini tarian Hegong sering ditampilkan dalam berbagai acara, semisal penyambutan tamu penting, acara pernikahan, serta pentas seni dan budaya.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Di siang hari ini senang kali ya saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini merupakan sebuah ruang berbagi cerita, makna dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Dan pendengar RRI, budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi juga tentang proses hidup, perjalanan manusia, dan bagaimana sebuah komunitas itu membentuk kedewasaan sosialnya. Dan siang ini, kita akan mengangkat satu tradisi penting dari masyarakat Mbai yang ada di daratan Flores, yakni ritual belah. Sebuah ritual yang syarat makna sebagai proses pendewasaan individu sekaligus penguatan ikatan sosial masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita di studio melalui line telepon Abang Muhammad Amin Daeng Matiro. Beliau seorang pemerhati budaya Mbai yang selama ini aktif mendokumentasikan dan merawat tradisi lokal. Dan selamat siang Bang Rogal.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang ya, ini Bang Muhammad Amin ini biasa di Pak Bang Rogal ya. Oke, iya. Bang Rogal apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Cuaca di sini kurang bagus.
1: Cuacanya kurang bagus ya di ND juga iya. Mendung ini bang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bincang-bincang budaya di siang ini ya bang Rogal ya. Oke.
2: Boleh.
1: Bang Rogal, ini kita akan membicarakan mengenai ritual belah ya. Ini ritual yang ada di Mbai Flores ya pastinya.
2: Di Mbai. Ya.
1: Dan kita sebelum membahas lebih dalam nih bang, boleh diceritakan bang. Apa sebenarnya ritual bela itu ya dalam kehidupan masyarakat Mbai, bang? Boleh disampaikan kepada pendengar, bang?
2: Jadi ritual bela. Nah, di sini kan ada beberapa daerah yang menyebut ada etu, ada juga bela. Nah, kalau bela itu di dalam bahasa Mbai sendiri. Nah, itu adalah tradisi adat masyarakat Mbai khususnya di wilayah Kabupaten Nagekeo. Nah, jadi untuk membelah sendiri itu seperti ya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah, itu kan biasanya ada fisik tinju gitu. Nah, tetapi dalam hal ini membelah itu dikatakan sebagai ritual sakral yang memang serat akan makna keberanian, harga diri, solidaritas dan rasa syukur seperti. Nah, jadi untuk pelaksananya memang diatur secara ketat oleh adat seperti itu.
1: Oke, baik bang. Jadi ritual mbela ini juga salah satu bentuk pendewasaan seseorang ya bang ya, khususnya masyarakat Mbai pastinya. Dan dalam konteks budaya Mbai bang, kapan seseorang ini dianggap perlu menjalani ritual bela ini bang?
2: Dalam konteks budaya Mbai dan masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo, ini menurut saya sih bang. Seseorang dianggap perlu menjalani ritual bela atau nah ketika dia telah memasuki masa kedewasaan menurut adat setempat. Nah, ini dinilai bukan semata berkaitan dengan umur tetapi melihat kesiapan fisik, mental dan kemampuan sosial bagi peserta sebagai seorang pemuda. Nah, biasanya bela ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian ritual adat tahunan. Nah, memang dia mengikuti kalender budaya masyarakat di mana para pemuda yang siap dipercaya ikut dalam ritual itu atau bela. Nah, sebagai tanda pengakuan sosial dalam komunitas.
1: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini Bang, mengapa di ritual ini itu dipandang sebagai proses pendewasaan Bang ya? Bukan sekedar tradisi turun-temurun. Ini latar belakangnya apa Bang? Hal ini seperti apa yang latar belakangi maksud kami?
2: Nah iya, jadi ritual mela ini dipandang sebagai proses pendewasaan karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi sebuah ritual yang mengandung nilai-nilai sosial dan pembentukan karakter bagi peserta mela itu sendiri dan masyarakat adatnya. Oleh karena itu, dalam budaya Nagekeo, khususnya di Mbai, saya meyakini bahwa mela mengajarkan tentang kebersamaan, sifat konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Jadi bukan sekedar bertarung fisik ya Bang.
1: Okay.
2: Jadi dalam pelaksanaan itu masyarakat saksikan dan merasapi makna simbolik darah seperti itu. Nah jadi dalam tinju adat atau atu, darah bukan dimaknai sebagai kekerasan, melainkan simbol pengorbanan, kejujuran dan kedewasaan. Jadi ketika melakoni tinju adat, darah yang keluar dipandang sebagai tanda bahwa peserta telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada adat, berani menanggung rasa sakit dan siap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat.
1: Oke, baik Bang. Dan kita sebelum melanjutkan, kita akan mengajak pendengar ya Bang, pastinya untuk bergabung mungkin untuk kirim-kirim salam atau kirim-kirim pertanyaan lah, opini atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya pastinya ya Bang ya. Dan untuk pendengar Siapro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya, kirim pertanyaan kepada narasumber kami Bang Rogal, ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa ya, menyampaikan opini juga bisa. Anda bisa melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, dan Anda bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami sekali lagi ulangi untuk nomor teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami akan menunggu Anda ya untuk bergabung bersama kami, dan kami di sini bersama narasumber dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan Anda atau opini ya dari pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Baik Bang Rogal. Nih Bang Rogal juga sudah ready. Oke Bang Rogal, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya mengenai mela ini. Tadi bahwasannya mela itu bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun ya kan, tetapi ini dipandang sebagai proses pendewasaan. Dan dari ritual mela sendiri ini, apakah ada makna terdalam Bang bagi individu yang menjalaninya ya, khususnya bagi orang atau masyarakat baik khususnya itu dari proses pendewasaan maksud kami itu Bang?
2: Maaf bisa diulangi
1: putus. Jadi intinya itu pada dari ritual mela itu, makna terdalam dari ritual mela bagi individu yang menjalaninya itu Bang.
2: Oh iya. Jadi mela ya juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter, pengakuan sosial dan penghormatan terhadap tradisi leluhur, sehingga partisipasi dalam ritual ini dianggap sebagai suatu bentuk persembahan rasa syukur atas panen, sekaligus ujian keberanian dan tanggung jawab pemuda dalam komunitas adat itu sendiri. Nah, jadi ritual ini juga merefleksikan nilai bersama seperti solidaritas sosial, penghargaan terhadap aturan adat, juga hubungan antar kampung yang mempererat dengan masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi dalam konteks ini, darah itu sebagai bentuk kekuatan dan kesakralan belah itu sendiri.
1: Oke, baik Bang. Bang Rogal, izin untuk memotong sedikit Bang. Saat ini sudah ada yang terhubung bersama kita ya, di dalam ruang dengar kita nih Bang. Izin untuk memotong dan kita akan langsung sapa untuk yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Dito. Selamat siang narasumber.
1: Iya, dengan Bang Rogal narasumber kita siang ini. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putramus Kak Dito.
1: Dengan Bung Putramus, iya. Bung Putramus mau menyampaikan pertanyaan atau opini kepada narasumber kita di siang hari ini.
3: Oke, ada satu pertanyaan ya buat sama narasumber. Seperti apa ketertarikan kaum muda ya dalam mengikuti acara Mbela ini, dan bagaimana sosialisasinya ke kaum muda zaman sekarang? Itu saja Kak. Oke,
1: terima kasih kembali Bung Putramus sudah bergabung ya di program Bincang Budaya siang hari ini untuk kirim pertanyaan dan opini. Dan Bang Rogel, kita baiknya untuk jawab dulu atau kita lanjut dulu nih Bang? Untuk jawab pertanyaan dari pendengar dulu ya Bang ya? Gitu dulu ya?
2: Saya rasa kita lanjut dulu Bang. Ya.
1: Lanjut dulu ya?
2: Sehingga temannya bisa dengar sampai akhir.
1: Oke, gitu. Oke. Boleh, dan sembari kita sambil ngobrol-ngobrol, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan opini bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Baik Bang Rogal, kita tadi membicarakan mengenai makna terdalam dari ritual mbela bagi individu yang menjalaninya. Silahkan dilanjutkan Bang.
2: Iya. Jadi dalam konteks ini darah itu sebagai simbol kekuatan dan kesakralan atau itu sendiri. Jadi atau dipahami sebagai simbol pengorbanan, identitas budaya dan kedewasaan itu dalam masyarakat adat di Nagekeo secara umum.
1: Oke. Itu Bang ya, untuk makna terdalamnya Bang ya. Oke, baik Bang. Dan dari ritual ini juga Bang, ini kan juga menjadi sarana pendidikan moral, betul begitu Bang ya? Atau pembentukan karakter bagi generasi muda. Dan ini apakah betul dari pernyataan sarana pendidikan moral atau pembentukan karakter bagi generasi muda dari ritual mbela ini Bang?
2: Saya rasa saya juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi dalam konteks budaya masyarakat Mbai dan masyarakat adat Nagekeo khususnya, ritual ini dipandang bukan sekedar pertunjukan fisik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, jadi saya pernah baca dalam satu studi yang berkaitan dengan budaya dan laporan pariwisata menunjukkan bahwa mbela mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, terus kemudian penghormatan terhadap adat dan leluhur, serta solidaritas sosial dan rasa kekeluargaan. Jadi tinggi adat bisa dipahami masyarakat sebagai ritual pendidikan sosial yang mentransfer nilai budaya kepada generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berintegritas dan memegang teguh pada aturan adat. Ritual ini juga memperkenalkan kepada peserta bahwa konsep kehormatan, pengendalian diri, dan hubungan harmonis dalam komunitas itu sendiri.
1: Oke, baik. Jadi itu dari pandangan Bang Rogal ya, bahwa ritual ini tuh juga menjadi sarana pendidikan moral dan juga karakter bagi generasi muda. Dan dalam pelaksanaan ini Bang, dari ritual mbela ini, bagaimana dari peran keluarga atau masyarakat sekitar ya, lingkungan sekitar yang begitu Bang?
2: Nah, sejauh ini yang saya lihat untuk peran orang tua masyarakat, nah memang ketika dalam pelaksanaan ritual itu Nah, itu memang sudah disiapkan bahwa ketika dalam ritual dan sudah ditentukan jadwalnya, semua masyarakat itu wajib datang dan menyaksikan, bahkan terlibat di dalam adat, bahkan semua hal yang dibutuhkan dalam ritual seperti itu.
1: Oke, baik Bang. Ini kita tadi sudah membicarakan ritual bela ya, itu ritual bela itu seperti apa. Tapi sekarang bisa diceritakan Bang, dalam ritual bela itu tahapannya seperti apa sih Bang? Dan seperti klasifikasi dari seseorang untuk pendewasaan itu seperti apa? Itu bisa disampaikan kepada pendengar Bang.
2: Ya. Jadi di dalam ritual bela sendiri ada memiliki lima tahapan. Yang mungkin pertama itu dimulai dengan ritual waogong untuk melakukan barong. Yang kedua persiapan adat dan memilih para petarung yang akan dilaksanakan di dalam tinju tersebut. Nah, terus kemudian ada mbela loe. Nah, itu dikhususkan untuk tinju anak-anak. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan mbela mesen, itu untuk orang-orang dewasa yang ditutup dengan acara waisekutu. Nah, itu tahapan yang memang di selama ritual mbela itu tersebut.
1: Oke, baik Bang. Itu tahapan-tahapan dari ritual tersebut, ya, Bang ya. Dan saat ini Bang, kita kan saat ini sudah berada di era digitalisasi ya. Kita menuju era sepenuhnya yang digital. Nah, di tengah perubahan zaman ini, apakah ritual mbela ini masih dijalankan secara utuh oleh masyarakat Mbak saat ini Bang?
2: Terima kasih. Jadi sampai saat ini pun ritual mbela yang berada di Nagekyo, khususnya di wilayah Bali, aku masih hidup dan tetap dijalankan secara rutin oleh masyarakat adat sampai sekarang. Jadi untuk tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender budaya setempat, yang merupakan bagian penting dari rangkaian adat dari masa tanam sampai masa panen. Aktivitas kegiatan mbela tetap diadakan di arena adat dan di kampung-kampung adat, melibatkan para petarung, tokoh adat, dan warga dalam pesta budaya yang disaksikan seluruh komunitas.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Baik Bang, itu dari sekarang Bang, pandangan generasi muda terhadap ritual ini tuh apakah masih dipahami maknanya Bang? Kalau dari sudut pandang Abang ini?
2: Ya, Mat. Nah, dari pandangan saya, nah sebagai generasi muda ya Bang, nah, terhadap ritual mbela itu sendiri, nah memang maknanya pasti beragam. Nah, tetapi umumnya itu banyak anak-anak muda yang masih tetap terlibat dan memahami nilai-nilai budaya, sehingga dalam prakteknya generasi muda itu sering ikut serta sebagai peserta maupun sebagai bagian dari komunitas adat, terutama sebagai simbol persaudaraan, persatuan, dan rasa syukur atas hasil panen. Nah, mbela ini tidak semata melihat sebagai rumah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas lokal diwariskan nenek moyang. Nah, jadi ya untuk ritual perlahan ya sampai saat ini juga masih dimaknai sebagai kekuatan budaya yang memang ada di setiap kehidupan masyarakat Nagekyo.
1: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini Bang, kita ini kan memang harus selalu melestarikan ya, melestarikan dari budaya semua unsur yang ada di daerahnya masing-masing pastinya. Dan jika Bang, apakah ada resiko yang muncul jika ritual ini kedepannya itu mungkin ya perlahan ditinggalkan gitu Bang, secara tidak langsung gitu Bang, karena kita kan sekarang sudah berada di era yang menuju digitalisasi gitu Bang.
2: Iya iya. Jadi menurut kajian memang ada beberapa yang saya sempat baca-baca artikel dan kemudian ada sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan tradisi itu maupun bela di Kabupaten. Jika ritual perlahan ditinggalkan, memang ada beberapa jadi yang pertama mungkin bisa hilangnya identitas budaya lokal, terus kemudian terusnya nilai sosial dan pendidikan nilai, terus kemudian melemahnya keterikatan komunitas terhadap budaya itu sendiri. Saya rasa
1: halo ya Bang, halo, masih terhubung?
2: Iya. Jadi memang kesini di tengah era digital yang memang sebagai gangguan kita punya pola pikir generasi muda, rasa-rasa ini memang justru ada hal-hal yang memang kita harus terlibat oleh seluruh banyak elemen untuk menjaga dari tuntutan zaman seperti sekarang ini.
1: Oke. Oke, baik Bang. Dan dari apakah ada dokumentasi budaya Bang? Dokumentasi budaya, pendidikan, atau media seperti radio itu punya peran penting dalam pelestarian ritual ini Bang? Semua media kita bicara di siang hari ini menurut Abang
2: ya memang ya. Jadi untuk menurut saya sih Bang, ini mempromosikan lewat media digital entah apapun bentuknya, nah ini sebagai sarana untuk mewarisi pengetahuan, menjaga, menyebarluaskan seluruh ilmu pengetahuan budaya kepada semua. Nah sehingga media ini sebagai sarana promosi juga seperti itu.
1: Oke. Jadi memang peran media itu juga penting ya untuk mendokumentasikan budaya dan juga memperkenalkan budaya. Bang Rogal, ini ada pertanyaan juga yang masuk melalui WhatsApp ini Bang, untuk bertanya tapi ini melalui chat ya Bang ya. Kita tadi kan sudah terima telepon dan kita akan jawab setelah ini Bang ya. Untuk dari yang tadi dari penelpon kita, kita akan dibacakan juga ini Bang. Untuk pertanyaannya ini dari Abdul yang ada di mana nih? Di Maumere Bang. Wah, dari Maumere Bang ini Bang. Nah, Abdul dari Maumere. Ini mau izin bertanya di siang hari ini. Selamat siang untuk penyiar dan Pak Amin bilang ya. Karena tadi saya mengenalnya Pak Amin ya. Oke, izin bertanya untuk seseorang yang tidak menjalani ritual bela itu apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Dan ini pertanyaan dari Pak Abdul mungkin ya ini ya. Terima kasih gitu. Terima pesannya itu Bang. Jadi jika ada seseorang yang tidak menjalani ritual bela ini, apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Itu pertanyaannya Bang.
2: Oh ya. Nah jadi jika ada seseorang yang tidak sempat atau tidak pernah mengikuti rangkaian ritual ini, nah secara adat, nah itu bisa dikatakan belum dewasa, Nah, jadi untuk dipandang, karena waktu itu membelah itu sendiri dipandang sebagai proses pendewasaan, karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara temurun-temurun. Tapi kalaupun dalam budaya yang baik, bahwa untuk kedewasaan itu apa namanya, untuk mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antar masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam pendewasaan dari segi budaya, sebagai simbol pengorbanan, kejujuran, dan kedewasaan diri kita sendiri. Sebagai bisa dikatakan sebagai keberanian dalam menanggung rasa sakit, dan kemudian sikap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat adat.
1: Oke, baik Bang. Dan mau menjawab untuk pertanyaan dari Bung Putramus yang tadi juga, Bang?
2: Halo?
1: Halo, Bang Rugal.
2: Ya.
1: Kita akan menjawab juga untuk pertanyaan dari Bung Putramus tadi yang sudah bergabung melalui telepon.
2: Ya, bisa diulangi pertanyaannya, Bang?
1: Tadi untuk pertanyaannya itu mengenai... Sebenarnya kita sudah ada jawaban ya tadi ya di penjelasan itu ya. Itu mengenai itu ya, peran dan juga pembentukan karakter ya dari ritual bayi ini, Bang. Bella maksudku.
2: Ya, jadi mungkin ya saya bisa ulangi. Sebagai pendidikan moral dan kemudian pembentukan karakter bagi generasi muda, dalam hal ini membela itu sendiri dipandang bukan hanya art fisik ya Bang, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, sehingga dari tinju ini mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, serta penghormat terhadap adat dan leluhur.
1: Oke. Tadi seperti itu Bang ya.
2: Iya.
1: Oke Bang Rogel. Tadi karena saya rasa tadi pertanyaan itu sudah terjawab ya, untuk setelah pertanyaan kebetulan kita tadi membahas ya tentang hal serupa. Oke, baik Bang. Kita ini sudah di penghujung ya, dan terakhir nih Bang Rogel. Dari Abang sendiri, apakah ada pesan bagi generasi muda Flores ya, khususnya di Mbai juga, agar tetap bangga dengan tradisi leluhur mereka, Bang? Ada pesan khusus, Bang?
2: Ya, terima kasih. Apa ya? jadi mungkin ya, untuk ini saya bisa sampaikan.

0: sekedar pertunjukan, tetapi simbol kebenaran, seperti kita, persaudaraan, dan penghormatan kepada leluhur. Jadi jangan pernah merasa bahwa tradisi adalah sesuatu yang kuno atau menghambat kemajuan. Justru dari budaya itulah lahir identitas dan karakter yang kuat. Ya, dunia boleh boleh berkembang, teknologi boleh berubah seperti apa, tetapi jati diri kita sebagai orang budaya, nah itu tidak boleh hilang. Karena itu ketika menjaga warisan leluhur, ada dengan kesadaran dan kebanggaan, tradisi ya pastinya tidak hanya bertahan, tetapi terus hidup dan berkembang sepanjang zaman, seperti itu bang.
1: Oke, baik. Jadi memang generasi muda itu harus selalu ya
0: garda terdepan.
1: Garda terdepan ya untuk saat ini, karena itu harus dilestarikan ya, maksud saya itu tadi. Oke, baik bang. Dan semoga budaya yang warisan-warisan turun-temurun dari leluhur itu selalu dipegang ya oleh generasi muda dan juga diterapkan, dan nanti juga bisa diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, dan supaya tidak luntur ya. Dan budaya ini kan menjadi salah satu nilai dari unsur keindonesiaan pasti. Oke, baik Bang Rogal, ada lagi untuk semua pendengar Setia Pro 1 RRI ND, ada tambahan Bang sebelum kita tutup?
0: Jadi baik kepada teman-teman seluruh dimanapun berada, ya kita tetap menjaga budaya, melakoni, tetap bangga, mencintai sepenuhnya, sehingga nenek moyang kita yang sudah mewarisi kita sejak dahulu terhadap identitas kita, tradisi kita, budaya lokal sebagai ekspresi nilai tradisi, sehingga budaya-budaya kita yang ada di Flores khususnya tidak mudah atau tidak rentan termakan gangguan teknologi seperti itu, sehingga teman-teman mari kita sama-sama menjaga. Bukan saya hanya sebagai penjaga budaya yang baik, tetapi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga seluruh budaya yang ada di Indonesia.
1: Oke, baik Bang Rogal, terima kasih banyak nih Bang. Kita sudah bincang-bincang ya mengenai budaya dan khususnya di ritual bela ini. Nah, ritual bela ini tadi Bang Rogal sudah menjelaskan juga secara terperinci dan mendetail ya. Dan terima kasih banyak untuk waktunya ya. Dan di siang hari ini pastinya ini akan bermanfaat bagi pendengar Tia Pro 1 RRI ND dan khususnya masyarakat luas juga ya pastinya. Oke, baik Bang. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang ini dalam Bincang Budaya bersama Abang Muhammad Amin Daeng Matiro tentang ritual bela sebagai proses pendewasaan masyarakat. Baik, dan kita belajar bahwa tradisi itu bukan sekedar warisan masa lalu ya, tetapi juga kompas nilai yang menuntun kehidupan masyarakat hari ini. Semoga obrolan ini menambah wawasan kita bahwa di balik ritual adat tersimpan makna tentang tanggung jawab, kedewasaan, dan kebersamaan. Terima kasih kepada narasumber kita siang ini atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Saya Dito Utama pamit undur diri di program Bincang Budaya di siang hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Sampai jumpa lagi. Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi Kaki More yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan Kaki More yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat Kaki More mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI di edisi Kamis 30 Juli 2026. Sari berita, Festival Balenagi 2026 tetap digelar meski tanpa anggaran khusus APBD. RSUD ND imbau masyarakat manfaatkan layanan kesehatan primer. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Jona Bara.

0: Kita mulai berita pertama. Direktur SD RSUD Ende menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan puskesmas dan praktek dokter sesuai kebutuhan medis. Himbauan ini disampaikan menyusul lonjakan pasien yang sempat terjadi di rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Ende tersebut. Selengkapnya Ricardus Kota melaporkan.
1: Lonjakan pasien yang sempat terjadi di RSUD Ende tidak hanya dipengaruhi tingginya jumlah rujukan dari berbagai fasilitas kesehatan. Direktur RSUD Ende, Dr. Esther Puspajelita, menilai masih banyak masyarakat yang langsung mendatangi rumah sakit meski kondisi kesehatannya sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan tingkat pertama. Menurut Dr. Esther, RSUD Ende merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di Kabupaten Ende. Selain menerima pasien dari seluruh puskesmas dan klinik swasta di Kabupaten Ende, rumah sakit juga melayani rujukan dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo. Selain tingginya jumlah rujukan, kepadatan pasien juga dipengaruhi belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan primer oleh masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas.

0: mandiri, dokter, untuk kondisi yang sebenarnya bisa ditangani di SKPP. Faktor lainnya juga puskesmas di wilayah perkotaan belum membuka layanan unit gawat darurat 24 jam.
1: Meski demikian, dokter Esther memastikan pelayanan di RSUD ND saat ini masih berjalan dengan baik. Jumlah pasien yang dirawat masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan puskesmas maupun praktik mandiri dokter untuk keluhan kesehatan yang masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan berjenjang, sekaligus memastikan pasien yang membutuhkan layanan spesialistik dan kegawat daruratan memperoleh penanganan lebih cepat. RRI Ender Carlos Kota melaporkan.
2: Festival Bali Nagi 2026 di Kabupaten Flores Timur tetap digelar meski tidak memperoleh alokasi anggaran khusus dari APBD tahun 2026. Penyelenggaraan festival budaya tersebut mengandalkan kolaborasi berbagai pihak dan semangat gotong royong masyarakat untuk terus melestarikan budaya daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
3: Festival Bali Nagi 2026 di Kabupaten Flores Timur tetap digelar pada 30 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Meski tidak mendapat alokasi anggaran khusus dari APBD tahun 2026, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamauran, mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Pemerintah daerah menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas kreatif, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga mitra strategis untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan festival. Menurutnya, Festival Bali Nagi bukan sekedar agenda pemerintah daerah, tapi telah menjadi gerakan bersama masyarakat Flores Timur dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat sektor pariwisata.
4: FBN tidak diselenggarakan usai Semana Santa seperti biasanya. Jadi di tahun 2026 pun anggaran khusus untuk Festival Bali Nagi tidak ditangkukan dalam APBD tahun 2026. Penyelenggaraan kali ini murni karena adanya spirit insan pariwisata yang cinta akan warisan tradisi leluhur yang dikolaborasikan dengan inovasi dan kreativitas.
3: Ia menambahkan tahun ini Festival Bali Nagi juga dipadukan dengan pelaksanaan job fair yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, sehingga manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan di sektor budaya dan pariwisata, tapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Meski tanpa anggaran khusus dari APBD, Festival Bali Nagi tetap menghadirkan beragam kegiatan seperti parade budaya, pameran UMKM, panggung musik, hingga Bali Nagi Coloran yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat dan wisatawan. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Berita selanjutnya. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres ND berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka yakni MW, FB, dan SP, sementara 1 terduga pelaku berinisial Rastra ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapolres ND Kompol Ahmad didampingi Kasat Res Narkoba AKP Valerianus saat konferensi pers Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan MW di area parkir Pasar Bongawani pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 14 WITA. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 klip plastik berisi ganja dengan berat bersih 3,3908 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MW mengaku memperoleh ganja tersebut dari FB. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah FB hingga menemukan tambahan barang bukti berupa ganja sebelum akhirnya mengamankan SP yang disebut sebagai perantara dalam peredaran barang haram tersebut. Selain ganja, polisi turut menyita 1 bungkus rokok gudang garam Surya 16, 3 lembar kertas linting, 1 lembar kertas pembungkus ganja, tas pinggang warna hitam, serta 1 unit telepon genggam Samsung A13 Pro. Hasil pemeriksaan urin terhadap para tersangka menunjukkan positif narkotika, sedangkan barang bukti telah diuji di Laboratorium Balai Besar POM Kupang. Ketiga tersangka telah ditahan sejak 28 Juni 2026 dan berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 23 Juli 2026.
6: Baik, terima kasih bahwa berdasarkan keterangan tersangka SP bahwa barang itu didapat dari informasi, karena yang tahu pasti ini adalah si Rastra ini, bahwa barang ini menurut SP ini, bahwa barang ini didapat dari Surabaya. Surabaya melalui laut. Jadi itu sementara yang kami dapat info ini dari TSK tersangka SP. Jadi
5: para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai peran masing-masing. Wakapolres Ende menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Polres Ende juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkotika termasuk memburu DPO Rastra hingga berhasil ditangkap. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Ende sepanjang 2026 dengan angin kencang, pohon tumbang, banjir, dan juga longsor. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
7: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Ecleanus Meta, mengatakan lebih dari 100 kejadian bencana tercatat di Kabupaten Ende sepanjang Januari hingga Juli 2026 didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut menjadi kejadian paling banyak dilaporkan masyarakat. Selain bencana hidrometeorologi, kebakaran rumah warga juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ende sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan, hampir seluruh laporan masyarakat mengenai kejadian bencana ditindaklanjuti BPBD Kabupaten Ende sesuai kondisi dan kemampuan penanganan di lapangan.
8: Rata-rata semua laporan kita tindak lanjuti. Hanya mungkin ada 1-2 yang menurut kami sih dia belum bisa dikategorikan sebagai musibah ataupun bencana, itu yang kita coba pendekatan sosial lewat dinas sosial, kemudian lewat penggunaan apa dana desa.
7: Ia melanjutkan, penanganan bencana abrasi di kawasan lindung seperti Popanda dan Pulau Ende memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan status wilayah tersebut.
8: Nah, ada yang menarik di beberapa lokasi wilayah lindung, kita lihat di Popanda, di Pulau Ende, itu tidak bisa kita intervensi. Paling kita bantuan sosialnya, kita dorong lewat dinas sosial, tetapi bantuan misalnya untuk melakukan stimulan, misalnya material bangunan, semen, itu tidak bisa kita lakukan. Karena daerah lindung itu harusnya kita lindungi dari aktivitas pemukiman atau budaya masyarakat. Paling bisa kita lakukan dengan bantuan berupa sembako sementara dari dinas sosial.
7: Keterbatasan tersebut berkaitan dengan status kawasan, sehingga BPBD perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kewenangan yang berlaku.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Warga yang bermukim di sepanjang Jalan El Tari, Kota Ende mengeluhkan aksi balap liar dan aktivitas geber gas sepeda motor yang dilakukan sekelompok anak muda pada akhir pekan, terutama menjelang dini hari, dan warga berharap aparat kepolisian mengambil langkah tegas. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
9: Jangan melakukan aktivitas yang dapat membahayakan dirinya sendiri, bahkan termasuk mengganggu ketertiban masyarakat, apalagi di jam-jam yang dini hari.
10: Warga yang bermukim di sepanjang Jalan Letari, Kota India melalui program Halo RRI mengeluhkan maraknya aksi balap liar dan aktivitas menggeber-geber gas sepeda motor yang dilakukan sekelompok anak muda pada akhir pekan, terutama menjelang dini hari. Selain membahayakan pengguna jalan, aktivitas ini dinilai mengganggu kenyamanan warga yang sedang beristirahat dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Adrian, salah seorang warga, mengatakan aksi tersebut biasanya dilakukan di akhir pekan, berlangsung mulai tengah malam hingga menjelang subuh. Suara knalpot bising dan kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi membuat warga resah. Mereka berharap aparat kepolisian mengambil langkah tegas agar Jalan Letari tidak lagi dijadikan arena balap liar yang membahayakan keselamatan masyarakat.
11: Ya, jadi begini, kami warga sekitar Letari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena setiap Sabtu malam kah atau setiap beberapa malam bahkan tidak libur pun sering terjadi balap-balap liar, terus sering itu apa bunyi-bunyi motor tuh tengah malam itu tuh ribut-ribut itu motor brong itu. Kami warga merasa terganggu sekali, jadi karena kita mau cegah juga tidak berani, jangan sampai mereka mabuk atau apa. Jadi kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
10: Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Lantas Polres Ende, Ibtu Igede Wisna mengatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan masyarakat terkait aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan di kota Ende, termasuk di kawasan Jalan Letari. Menurutnya, balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.
9: Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada warga masyarakat, terutama anak-anak muda ini jangan melakukan aktivitas yang dapat membahayakan dirinya sendiri, bahkan termasuk mengganggu ketertiban masyarakat, apalagi di jam-jam yang dini hari itu, dan sangat berbahaya sekali apabila terjadi kecelakaan. Nah, oleh karena itu kami kembali lagi menghimbau kepada para pihak ini, ya kembalilah, kalau memang berkendaralah dengan tertib, itu patuhi arus lalu lintas. Kemudian gunakan knalpot yang standar sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian gunakan helm. Itu karena memang angka kecelakaan di Kabupaten Ende ini selama satu semester ini cukup tinggi.
10: Kasat Lantas juga menghimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia menegaskan bahwa menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat. Polres Ende mengajak warga untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas balap liar melalui layanan kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian, diharapkan aksi balap liar di kota Ende dapat ditekan sehingga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
2: Berita selanjutnya. Sejumlah puskesmas di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur masih mengalami kekurangan tenaga dokter sehingga berpengaruh optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kondisi tersebut terutama terjadi di fasilitas kesehatan yang hingga kini belum memiliki dokter tetap. Laporan Rovinus Wula.
12: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Francisca Nusa Numba Ero saat dikonfirmasi RRI mengakui masih terdapat sejumlah puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter tetap. Situasi itu menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan dasar di wilayah Kabupaten Ende. Francisca menyebut sedikitnya 6 puskesmas masih mengalami kekosongan dokter. Keenam puskesmas tersebut yakni Puskesmas Moni, Puskesmas Mukusaki, Puskesmas Dona, Puskesmas Watunggere, Puskesmas Uzuzojo, dan Puskesmas Roga. Menurut Francisca, keberadaan dokter sangat penting dalam mendukung pelayanan medis, mulai dari pemeriksaan pasien hingga penanganan kasus yang memerlukan kewenangan tenaga medis profesional. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ia mengatakan pengadaan tenaga dokter menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Ende agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih merata. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan antara puskesmas yang telah memiliki dokter dengan yang masih mengalami kekosongan.
13: Memang belum semuanya. Semuanya ada dokter, ada beberapa puskesmas yang masih belum ada dokter, yaitu saat ini Puskesmas Moni, Puskesmas Mukusaki, kemudian Puskesmas Dona, Puskesmas Embuzozo, Puskesmas Detukeli atau Watunggere ya, kemudian dengan Roga. Ya, itu masih belum ada dokter. Namun demikian pemerintah daerah berkomitmen untuk pengadaan dokter supaya memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas-puskesmas yang sudah saya sebutkan tadi.
12: Francisca menegaskan Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas keterbatasan tenaga medis tersebut. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Menurut Francisca, ketika seluruh puskesmas telah memiliki dokter tetap, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal dan berkualitas. Penanganan berbagai kasus kesehatan yang menjadi tanggung jawab dokter juga dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. RRI Enderufinus Fula melapor.
2: Berita terakhir, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan 60 unit lampu penerangan jalan umum pada tahun 2026. Laporan Mario.
14: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PRKPP telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan 60 unit lampu penerangan jalan umum atau LPJU pada tahun 2026. Pengadaan yang bersumber dari APBD ini diprioritaskan untuk meningkatkan penerangan di kawasan perkotaan serta sejumlah titik strategis di wilayah kecamatan di luar Langkerembong. Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai Justinus M. Nanga kepada RRI Rabu 29 Juli 2026 mengatakan dari total 60 unit LPJU yang akan dipasang, sebanyak 38 unit dialokasikan di wilayah Kecamatan Langkerembong. Sementara 22 unit lainnya akan didistribusikan ke 11 kecamatan di luar Kecamatan Langkerembong. Ia menjelaskan seluruh pembiayaan pengadaan LPJU tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai. Saat ini proses pengadaan masih berada pada tahap administrasi awal, yakni penginputan data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Ia juga mengakui alokasi LPJU di luar Kecamatan Langkerembong mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran. Semula, dinas menargetkan pemasangan 10 unit di setiap kecamatan, namun kini hanya dialokasikan 2 unit untuk masing-masing kecamatan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus menetapkan lokasi pemasangan secara selektif agar benar-benar menyasar pada titik-titik yang membutuhkan penerangan.
15: Dari 60 unit itu 38 unit jadi wilayah kota di Langkerembong, 22 unitnya tersebar di 11 kecamatan. Sekarang sementara lagi proses penginputan sirup, kemudian setelah tahapan itu kita sudah mulai berproses untuk pengadaan. Setiap kecamatan, karena keterbatasan dari yang semestinya kan awalnya kan kita target 10, tapi karena keterbatasan anggaran sehingga sebarannya di setiap kecamatan di luar Langkerembong itu 2 titik. Sehingga diharapkan nanti betul-betul dilihat titik-titik yang memang prioritas.
14: Di sisi lain, dinas juga masih menghadapi persoalan banyaknya LPJU yang tidak berfungsi. Berdasarkan pendataan terbaru, dari total 372 titik LPJU yang tersebar di Kabupaten Manggarai, sebanyak 185 unit dilaporkan dalam kondisi padam. Ia mengatakan perbaikan ratusan LPJU tersebut belum dapat dilakukan karena belum tersedia alokasi anggaran pemeliharaan pada APB Induk 2026. Namun dinas akan tetap mengupayakan penganggarannya melalui APBD perubahan apabila tersedia ruang fiskalnya.
15: Ya, kondisi saat ini kan dari 372 lampu yang tidak nyala ada 185. Nah, kondisi untuk sementara ini kan memang di tahun 2026 ini kan belum ada anggarannya untuk ini. Ya, harapannya kalau memang ada peluang di perubahan yang mungkin bisa dianggarkan untuk perbaikan lampu.
14: Ia berharap dengan adanya penambahan 60 unit LPJU ini, aktivitas masyarakat pada malam hari semakin aman dan nyaman. Kehadiran LPJU juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi di malam hari, serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan potensi gangguan keamanan di ruas-ruas jalan yang sebelumnya minim penerangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Show, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Rodangdut, dangdut adalah kita.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Dito Utama ya di Florata sore ini, dan juga operator Bud Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita akan hadirkan ya, kami akan hadirkan yakni program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di dalam ruang dengar Anda. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita sudah dalam program acara Pro Dangdut, dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 445 11957, dan di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan saat ini pendengar sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon kita, dan kita akan langsung sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, mahasiswa.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Aduh.
0: Waduh, wah ini Oma Seril ya?
1: Wah, bahaya nih.
0: Wah, Oma Seril penelpon pertama nih. Karena cek dulu nih, takut salah ini Oma. Oke Oma, Oma mau lagu apa sore hari ini?
1: Perjuangan dan doa.
0: Wah, ini lagu andalannya lagi ya.
1: Ya, kembali ke lagu andalan.
0: Oke, siap Oma. Oke Oma, perjuangan dan doanya untuk siapa Oma?
1: Ya,
0: kalau
1: masih tidak mau lagu andalan, boleh.
0: Halo, Ma?
1: Kalau tidak mau lagu andalan, boleh Oma ganti.
0: Tidak apa-apa kalau ini harus diputar, Oma. Besok ganti lagi. Iya, karena ini siklus, bersiklus dari.
1: Kenaikan pertama itu ya harus perjuangan.
0: Wow, betul. Siap, Oma. Baik, Oma. Iya, langsung betul, sudah kan di posisinya lagunya nih. Oke Oma, salam-salamnya Oma.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk mahasiswa bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu Tuhan.
0: Oke.
1: Salam yang pertama untuk petiri di rumah dengan orang rumah semua yang lagi pantok dosatku. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Bung Horis ke kilometer 4 masih di Dona, Bung Fatur Kelo Baru, hanya boleh di Betu Alu, masih di Bavaria, Lengmet Mahum Pire, dengan orang Mahum Mire semuanya yang lagi Panto Pro 1. Hanya selamat sore. Untuk Putramu, Nana Nuktia, Bapak Mata, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Soto, Bapak Indri, Bapak Sipri, Rehan, semuanya selamat sore. Untuk Ibu Puja Dwigati, Umat Nifa, selamat sore. Dan semua pendengar setia Pro 1 yang lagi patuh hari ini, kapannya selamat sore semuanya, selamat mendengar.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali untuk Oma Seril ya, dan lagunya, terima kasih sudah diposisikan langsung dari Roma Irama ya, perjuangan dan doa ini. Oke, Oma Seril.
1: Pertama tuh harus lagu itu.
0: Oke, baik. Ditunggu nanti langsung diputar Oma ya. Setelah kita penelpon ketiga nanti langsung diputarkan ya. Oke, terima kasih kembali. Selamat sore kembali Oma Seril, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan saat ini pendengar sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon WhatsApp. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore dengan Bung Yeri, betul ya?
2: Iya, Mas.
0: Apa kabar Bung Yeri?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Saya penelpon keberapa, Mas?
0: Yang dua ini.

0: Iya, iya Mas.
1: Nanti kalau di hari Sabtu ikuti ya, Bung Jerry ya, di ruang disabilitas ya, dan inklusi itu.
0: Iya, semoga. Iya, semoga. Tergantung bahas topik apa, baru kita ikuti.
1: Oke, baik Bung Jerry. Bung Jerry, lagu apa sore hari ini?
0: Kalau begitu saya lagu dah... Sabar. Kalau gitu bisa minta lagu ini kah, lagu apa namanya? Sayang dari Via Valen.
1: Oke. Via Valen ya?
0: Ya.
1: Oke, siap Bung Yeri. Untuk siapa nih lagunya? Sudah diposisikan langsung nih lagunya nih.
0: Mas, sama siapa
1: operatornya? Sama operator Budi Antonio.
0: Oke lah. Selamat sore buat Mas bersama Budianto. Selamat bertugas. Tetap stay tune terus di studio sampai di penghujung acara nanti.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa sebentar pulangnya hati-hati.
1: Oke, baik Bung Yeri.
0: Terima kasih buat Oma Ceril. Selamat sore. Tadi ini sebelum saya gabung Marcel ada telepon, saya mau angkat bagaimana? Saya sudah angkat telepon ini soalnya dia punya suara tidak dengar. Dia mau tanya penyiarnya siapa sore hari ini soalnya dia punya radio lagi rusak.
1: Oke. Nanti sampaikan dengan saya ya, dengan Dito gitu saja. Nanti bisa langsung telepon saja itu.
0: Terima kasih buat Oma Ceril atas senggolannya. Ada Bang Jabok di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, Bunda Ima di Geliting, Oma Deva di Jakarta, sama Marcel. Sore hari ini dengan Mas Dito. Kalau ada waktu bisa gabung ya. Okay. Ada Mama Oce di Bukit Tangor, ada Om Papi di Wolobaru, ada Sipri di Buawae, Bapak Mikael di Solor, Bapak Syarifuddin di Ipi, ada Opa di Lordes di Kalimati, ada Ramla di Buton Tengah, Sari di Banjarmasin. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Teobera maupun Letkes, dengan ucapan selamat sore. Untuk Bang Asonto, Bang Agus juga. Untuk Bang Rian Hidayat juga. Bang Rian Hidayat besok sore tugasnya.
1: Oke, betul.
0: Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Buat Bang, thank you.
1: Oke. Selamat sore. Terima kasih kembali Bung Yeri dan selamat sore kembali ya. Dan di belakang Bung Yeri, satu penelpon yang ingin bergabung kembali bisa di 0821-445-11957 dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan untuk Anda yang mendengar setiap Pro 1 RRIND bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon yang sudah kami sampaikan tadi untuk request lagu atau kirim-kirim salam. Baik pendengar Siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ya,
2: dan Bung Rian ya?
1: Saya dengan Dito.
2: Oh, Bung Dito.
1: Iya.
2: Wow, Bung Dito.
1: Iya. Bagaimana? Ini dengan siapa di mana ya?
2: Bunda
1: Ima ya.
2: Cuma
1: Bunda Ima ya.
2: Tapi yang dikunjung deh.
1: Nanti setelah ini, Bunda. Gantian.
2: Iya,
1: nanti surprise intinya.
2: Momere ya,
1: intinya surprise ya. Intinya nanti surprise. Tidak mungkin info-info dulu.
2: Om Bung Dito, Om Pati senang sekali.
1: Wah, iya. Iya, nanti gantian ya, Bunda ya.
2: Ya.
1: Bunda di Maumere Kota kan?
2: Apa ya, Bunda tunggu ya.
1: Oke, pasti. Kemarin sudah tanya alamatnya juga dengan Om Papi. Sudah tahu saya.
2: Oke deh.
1: Oke, Bunda. Bunda Ima mau lagu apa sore hari ini?
2: Bunda request atau disiapkan?
1: Request saja, Bunda.
2: Oh ya, kalau begitu apa ya? Lewaldi, Potret Kenangan.
1: Potret Kenangan ya?
2: Iya.
1: Oke, disiapkan dulu nih Bunda.
2: Nah, salam-salam dulu ya. Nah,
1: salam-salam dulu saja sebari disiapkan ya.
2: Sementara cari ya.

ada Adik Yeri, ada Bang Marcel, ada Bang Nasrun, ada Bang Leng, ada Bunda Wigati, Oma Depa, siapa lagi ya, teman-teman yang

0: Tuhan memberkati. Bung Dito.
1: Amin. Ya, Bunda, gimana Bunda?
0: Ada yang mau gabung sama Bung Dito, boleh enggak?
1: Boleh, boleh, boleh. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
1: Woi, Bung Putra Tengah di Fakfak. Woi, ini langsung disambungkan ya dengan Bunda Ima nih. Oke, apa kabar Bung Putra Tengah ini? Lama sepertinya kita tak jumpa ya.
2: Iya, selamat, betul.
1: Iya, oke. Okay. Ya,
2: alhamdulillah, puji Tuhan. Kabarnya baiknya.
1: Alhamdulillah, selalu, puji Tuhan. Nah,
2: iya, cuacanya juga cukup cerah.
1: Di cerah ya? Panas. Di ND ini juga panas iya. Sekali nih, di siang hari ini nih.
2: Oh.
1: Sama ya berarti
2: kita
1: nih.
2: Kita selangi sudah siang.
1: Iya. Sudah. Apalagi kita sekarang ada selangi. Di satu udara nih, Bung Putra Tengah.
2: Ya, betul. Apalagi... panas tapi nanti sebentar lagi dingin-dingin lagi. Aduh, ini yang oke. Bung Dito.
1: Gimana Bung Putra Tengah?
2: Apa?
1: Lagu apa ini?
2: Lagunya dari Kalia Siska, Gara-gara Sebotol.
1: Gara-gara Sebotol?
0: Mabuk lah.
2: Gara-gara Sebotol minuman.
1: Oke.
2: Kalia Siska. Oke.
1: Siap. Lagunya...
2: Jadi Om Pati dikunjungi rencana Bunda Ima, apa Putra juga bisa kan?
1: Nanti ada saatnya ya. Pasti nanti ada saatnya itu, surprise intinya.
2: Oke.
1: Salam-salamnya dulu nih.
2: Oke, salamnya. Selamat Bung Dito ya, selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati sehat selalu dan juga teman-teman kru semuanya. Selamat sore dan salam sehat selalu juga. Oke, untuk Bunda Ima terima kasih. Terima kasih sudah digabungkan Bunda Ima. Semoga juga tetap sehat selalu. Om Pati juga. Selamat sore, semoga sehat juga di sana. Ada putramu, ada Bang Yeri, juga ada Bang Marcel, juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara, Pak Nasun, Mbak Puja, Bunda Jati, Bunda Wanoso, dan juga semua sudah ya, tanpa terkecuali dari Asam Becek saja.
1: Okay.
2: Semoga semuanya terhibur ya. Dan salam kompak selalu.
1: Amin.
2: Oke. Terima kasih ya.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali Bunda Ima dan juga Bung Putra Tengah ya, yang sudah bergabung nih, langsung double gabungnya ya. Oke, dari Fak-Fak dan juga di Sika nih, dari Bunda Ima. Oke, baik. Pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah 4 lagu yang di request ya. Mungkin ada satu menelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu. Lagu dangdut yang pastinya menghibur Anda di sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sembari kami menanti Anda, kami akan menghadirkan lagu request dari pendengar setia Pro 1 RRI ND yang telah bergabung tadi ya melalui line telepon. Dan ini lagu-lagu ini spesial ya pastinya untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND untuk tetap bergoyang di sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah

mendasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, "Masuklah, selama kamu menghargai sesama." Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ingin bergabung ya dalam program acara Pro Dangdut sore hari ini, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami di 0813878-8786. Dan pendengar RRI, kami masih menanti Anda ya, dan tak lupa kami untuk menyapa Anda ya di sore hari ini yang mungkin Anda sedang dalam perjalanan ataupun sedang bersantai di sore hari ini ataupun apapun aktivitas Anda. Kami mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas dan selamat menikmati Pro Dangdut dari Pro 1 RRI ND. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Kakak Sari di Banjarmasin. Oke, Kakak Sari, apa kabar sore hari ini, Kakak Sari?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, jika selalu baik. Oke, biar semakin baik, kita harus berjoget bersama ya. Nah, di Pro Dangdut sore hari ini. Mau lagu apa nih, Kakak Sari?
1: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman, wah, pria idamannya siapa nih, Kakak Sari?
1: Ada dong.
0: Ada ya, ada di Jawa Timur.
1: Aku betul. Tahu.
0: Hah? Setelah ini pasti bergabung. Oke, pria idaman ya. Ini yang nyanyi siapa ya, Kak Sari ya? Boleh tahu?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Sembari disiapkan, salam-salam ya, Kak Sari.
1: Salam-salamnya buat Mas Galuh yang lagi mencit-mencit tuh nak. Mas Galuh nembak nembak itu. Buat Bang Marsya, buatnya Iri juga, buat semuanya aja, buat. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Kakak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali. Oke, baik, di belakang Kakak Sari kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, pastinya di dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda di sore hari ini, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan pendengar RRI, di Florata sore ini kami akan menghadirkan berbagai program. Dan setelah Pro Dangdut, nanti kami akan menghadirkan juga Beranda Asta Cita ya, berjaringan nasional bersama RRI Jakarta dan RRI seluruh Indonesia. Dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ini, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Dan nanti juga akan kami hadirkan musik dan informasi ya hingga tutup siaran ya di pukul 18 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND kanal informasi dan inspirasi. Dan di sini kami masih menanti Anda untuk bergabung ya di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI, saat ini sudah ada yang bergabung ya di dalam ruang dengar Anda. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore.
0: Sore, sore, sore. Dengan Mas Galuh, betul ya? Wah, ini khas sekali. Iya, selamat sore itu sampai 3 kali loh. Sore, sore, sore gitu ya.
2: Nah, buat ciri khas itu aja.
0: Iya, ciri khas ya. Jadi tidak perlu menanyakan dulu nih siapa nih, tapi kalau salah pun juga waduh ya, konfirmasi lagi ya. Oke, Mas Galuh. Tadi Kak Sari sudah, Mbak Sari ya, sudah bergabung nih yang dari Banjarmasin nih. Nah, tinggal Mas Galuh nih. Sekarang sudah langsung bergabung. Lagunya apa nih untuk Mas Galuh?
2: Lagunya ini bisa dikoplo ya. Sayang aja dari Irfan Mansur.
0: Judulnya Sayang ya?
2: Iya, dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur.
2: Iya.
0: Oke, disiapkan dulu nih. Boom.
2: Ya, lagunya spesial buat sayangku Saring aja di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Ramla, Mama Diva, ada Opa Lodes, Bang Marcel, Bang Sikri, Bang Haki, dan semua saja. buat yang siar kebagian terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Selamat sore, sore, sore.
0: Sore, sore, sore. Terima kasih kembali Mas Galuh yang ada di Jawa Timur sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, di belakang Mas Galuh kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, dan Anda bebas request lagu apapun, yang penting lagu dangdut ya di sore hari ini untuk Anda yang ingin berjoget bersama Pro 1 RRI ND melalui udara. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, sembari kami menanti Anda untuk bergabung kembali, kami akan hadirkan lagu dangdut untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital dan juga kunjungi laman resmi kami di rri.co.id, dan juga jangan lupa ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli,

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Bud Antonio yang menemani Anda ya di sore hari ini. Dan pastinya kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam ya kepada orang terkasih Anda, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami, dengan senang hati kami menanti Anda. Untuk yang ingin bergabung bisa di 0821-445-11957 dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan juga yang sedang bersantai, selamat bersantai ya di sore hari ini. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Oce di Bukit Angor.
0: Dengan Mama Oce di Bukit Angor, betul ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dito kan?
0: Iya, saya dengan Dito ini Mama Oce.
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar Mama Oce?
1: Halo.
0: Halo, Mama Oce apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Lagi mendung.
0: Mendung ya, wah ini ND tadi panas dan sekarang juga sudah mendung ini, ikut-ikutan mendung ya. Oke Mama Oce, mau lagu apa sore hari ini Mama Oce?
1: Ini kalau bisa pisang bola-bola.
0: Pisang?
1: Bola-bola.
0: Pisang bola-bola?
1: Iya.
0: Pisang bola-bola, betul ya? Coba saya cek iya. Dulu ya. Pisang iya. Bola-bola.
1: Pisang bola.
0: Oke. Okay. Sembari disiapkan salam-salamnya ya, Mama Oce.
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Halo.
0: Halo, Mama Oce. Salam-salamnya, Mama.
1: Salam-salam sekali buat Bung Dito juga. Praktiknya selamat sore, selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu. Terus salam buat semua teman-teman yang sudah bergabung dan juga belum bergabung, tetap selamat sore, selamat. Beraktivitas. Terima kasih
0: Bung Dito,
1: selamat sore.
0: Oke, baik, selamat sore kembali Mama Oce. Suaranya sedikit agak putus-putus, tapi tidak apa-apa, sudah tersampaikan semua dan lagunya juga sudah pada posisinya ya untuk Mama Oce. Pisang bola-bola ini judulnya ya. Oke, baik. Pendengar setia Pro 1 RRI ini di belakang Mama Oce, untuk yang ingin bergabung kembali bisa melalui telepon di 0821-445-11957 dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi lagu yang sudah di request oleh Mama Oce ya, sudah kami siapkan dan setelah ini akan kami putarkan. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin request lagu kembali ya di dalam ruang dengar Anda. Kami dengan senang hati menanti Anda untuk bergabung. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, dan saat ini kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk pendengar semua yang sedang bersantai, mungkin bisa bergabung ya bersama kami di sisa waktu Pro Dangdut sore hari ini. Dan pastinya lagu yang Anda request nanti setelah ini akan langsung diputar oleh kami Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan untuk download ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND atau RRI di seluruh Indonesia di dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan juga kunjungi laman resmi di rri.co.id dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal

anda? Jika madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.

Meski sudah menelurkan ratusan lagu, John Paul McCartney dan George, personil The Beatles, sebenarnya tidak bisa membaca maupun menulis not balok. Mereka belajar musik hanya dengan mendengarkan dan meniru-niru. Untuk urusan rekam pada awal karirnya, biasanya mereka akan menyanyikan melodinya, kemudian sang komposer akan membantu menuliskan not baloknya.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama

0: Selamat sore pendengar Siap Bro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, setelah ini kita akan ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk solar, dan Rp10.000 per liter untuk Pertamax. Dan faktanya, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dan dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter sebagian wilayah menyesuaikan ya. Dan Pertamax RIN tetap Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100.5.

Selamat sore, berdengar siap Rosa atau RRI ND dimanapun Anda berada ya. Masih di Florata sore ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan berdengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya, di dalam ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan host Ruli Hutahayan. Dan juga di Beranda Asta Cita Nasional edisi hari ini, yakni produksi dari RRI Surabaya ya, yakni dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari RRI Loksumawi, yakni toleransi tanpa batas Baitul Mal hadir untuk semua. Dan yang selanjutnya yakni dari RRI ND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ada dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sehat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: dengarkan perbincangan rekan kami Sari Julia bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat menghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid, ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. maka muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya di dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka, Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu, dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan, 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra, jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak, jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan, dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada 3 hal. Semua penghayat yang ada, 170 28 organisasi penghayat. Intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya Pak Oto. Baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan hari kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan hari kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan pada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat, janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindo baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asa Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe. Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yang

0: akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
1: Selamat siang Pak.
0: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
1: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksma ini sudah sekitar 30 tahun.
0: 30 tahun ya?
1: 30 tahun.
0: Sudah lama ya?
1: Ya.
0: Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
1: Masih lajang.
0: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di kota Loksma di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
1: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksma ini, saya merasa sukacita.
0: Iya.
1: Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
0: Iya.
1: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksma.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Loksmawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya

0: menyembunyikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
2: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Loksmawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal ya.
2: Oh, Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Yeah. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti,

0: suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Loksmawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamar Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
2: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
0: Menurutnya, para korban adalah saudara

0: Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Rukma ini?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita. Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
3: Sedita,
2: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
2: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Ito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, Hakim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu,

0: Di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Ya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka

0: bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangha, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, iya, memang sangat terasa kuat.
0: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan, dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak,
0: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
0: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
0: Bukan
1: ya,
0: sebagai hambatan.
1: Baik, ya, kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
0: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, ya toh, cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun.
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan.

0: memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum

menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asta Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Kamis 30 Juli 2026. Dengan berita utama. Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Dinas Kesehatan Kota Kupang kejar target cakupan program CKG 2026. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Laporan Nicholas Magumeli.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres ND berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka yakni MW, FB, dan SP, sementara satu terduga pelaku berinisial Rastra ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapolres ND Kompol Ahmad didampingi Kasat Res Narkoba AKP Valerianus saat konferensi pers Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan MW di area parkir Pasan Bongawani pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 14 WITA. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 klip plastik berisi ganja dengan berat bersih 3,3908 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MW mengaku memperoleh ganja tersebut dari FB. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah FB hingga menemukan tambahan barang bukti berupa ganja sebelum akhirnya mengamankan SP yang disebut sebagai perantara dalam peredaran barang haram tersebut. Selain ganja, polisi turut menyita satu bungkus rokok gudang garam Surya 16, 3 lembar kertas linting, 1 lembar kertas pembungkus ganja, tas pinggang warna hitam, serta 1 unit telepon genggam Samsung A13 Pro. Hasil pemeriksaan urin terhadap para tersangka menunjukkan positif narkotika, sedangkan barang bukti telah diuji di Laboratorium Balai Besar POM Kupang. Ketiga tersangka telah ditahan sejak 28 Juni 2026 dan berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 23 Juli 2026.
2: Baik, terima kasih bahwa berdasarkan keterangan tersangka SP bahwa barang itu didapat dari informasi, karena yang tahu pasti ini adalah si Rastra ini, bahwa barang ini menurut SP ini, bahwa barang ini didapat dari Surabaya. Surabaya melalui laut. Jadi itu sementara yang kami dapat info ini dari tersangka SP. Jadi
1: para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai peran masing-masing. Wakapolres ND menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Polres ND juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkotika termasuk memburu DPO Rastra hingga berhasil ditangkap. RRI ND Nicholas Magumeli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Ana Lupo.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
4: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
5: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi momentum bagi Lanut El Tarik Kupang untuk menegaskan komitmennya mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
6: Serta upacara sekalian yang saya banggakan. Semangat Hari Bakti terus kita wujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketika menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, membantu penanggulangan bencana, maupun berkontribusi menyiapkan generasi penerus bangsa.
7: Lanut El Tarik Kupang menggelar upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Momentum peringatan Hari Bakti ini menjadi penegasan komitmen TNI Angkatan Udara untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kedaulatan negara, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Upacara Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 berlangsung hikmat di Lanut El Tarik Kupang pada Rabu pagi mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Komandan Pangkalan Udara Lanut El Tarik Kupang Marsma TNI Somat SIP menegaskan seluruh prajurit TNI Angkatan Udara siap melaksanakan setiap tugas negara, melindungi masyarakat serta mendukung program-program strategis pemerintah. Bahkan dalam menghadapi dinamika situasi global maupun nasional, TNI Angkatan Udara juga terus memperkuat profesionalisme dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjawab berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
8: Menyikapi perkembangan situasi global, baik itu internasional maupun di dalam negeri itu sendiri, TNI Angkatan Udara akan siap dan selalu siap sedia mendukung program-program pemerintah melalui berbagai macam kinerja, melalui berbagai macam strategis, dan Lanut El Tarik siap menjalankan semua itu dengan segenap daya dan upaya yang kita miliki, termasuk kita juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita tidak tertinggal, kita terus maju untuk mendukung program pemerintah sehingga TNI Angkatan Udara siap berbakti untuk Indonesia Maju.
7: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Kupang tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan. Peringatan Hari Bakti tahun ini juga diwujudkan melalui aksi nyata bagi masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan dukungan Yonar Hanu 32 Paskas, pemerintah daerah, serta unsur kecamatan dan kabupaten di sekitar Lanut Eltari.
8: Alhamdulillah ini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan. Mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan dan kita ada Lanut Eltari ini untuk Nusa Tenggara Timur.
7: Melalui semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komandan Pangkalan Udara Lanut Eltari Kupang Marsma TNI Somat SIPM berharap sinergi bersama masyarakat terus diperkuat, sehingga kehadiran TNI Angkatan Udara semakin memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Komitmen pengabdian melalui pelayanan sosial dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bukti bahwa bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melalui kontribusi nyata untuk Indonesia maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Cegah pengangguran terbuka di TTU, Dinas Nakertrans dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali pemuda TTU sebanyak 64 orang dengan pelatihan. Laporan Steph Kosat.
1: Untuk mendukung pemuda-pemudi TTU memasuki dunia kerja dan menekan angka pengangguran terbuka, maka Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut terjadi berkat kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPVP sehingga pelatihan meliputi keterampilan menjahit, tata boga, dan komputer. Kepala Dinas Tenaga Kerja TTU Dr. Andi Yosef Kobib pada kesempatan itu mengatakan pemuda-pemudi yang mengikuti pelatihan berjumlah 64 orang yang lolos seleksi dari 24 kecamatan di seluruh TTU. Menurut Yosef, bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka di TTU sehingga pihaknya membekali mereka dengan keterampilan sesuai minat yang disukai para pemuda seperti tata boga, menjahit, dan komputer sehingga para pemuda ini tidak menunggu ijazah tinggi. Yang penting mempunyai skill yang dibutuhkan pasar atau dunia kerja.

Siap bersedia.

0: satu instruktur yang didatangkan yakni Pamanako mengaku saat ini ia dipercaya BLK Dinas Tenaga Trans itu supaya membekali para pemuda dengan dasar menjahit sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit. Dalam waktu sebulan, pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda tato yang mengikuti pelatihan harus memiliki keterampilan menjahit. Sebab saat ini yang mau merekrut banyak penjahit, hanya memang tempat usahanya kecil dan tidak bisa mengontrak rumah ataupun tempat orang karena dirinya menjahit secara mandiri. Tetapi ia mengaku menampung 4 orang penjahit yang terdiri dari LBK Pahmeto 1 orang, binaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga 1 orang, jabalan penjahit dari BLK TTU 1 orang, dan siswa SMK Negeri 1 Kevin Nano 1 orang. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
1: Bupati Belu mengajak pengusaha manfaatkan peluang kerjasama dengan Timor Leste untuk tembus pasar dunia. Laporan Febi Leolede.
2: Meningkatkan peluang kerjasama dengan negara Timor Leste, Bupati Belu Willy Broduslai mengajak para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Belu untuk memanfaatkan posisi strategis wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai pintu masuk menuju pasar internasional. Menurut Bupati Willy Lai, Kabupaten Belu memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Dalam penyampaiannya, Bupati Willy Lai menegaskan masyarakat Belu harus mulai mengubah cara pandang terhadap potensi ekonomi di wilayah perbatasan. Ia mengatakan pasar Belu tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional, tetapi memiliki peluang menjangkau pasar dunia melalui kemitraan dengan Timor Leste. Menurut Bupati Willy Lai, Timor Leste memiliki berbagai fasilitas perdagangan internasional yang sangat menguntungkan, terutama dalam hubungan dagang dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Singapura. Produk asal Timor Leste dapat memasuki pasar-pasar tersebut dengan tarif impor 0%, berbeda dengan sejumlah produk asal Indonesia yang masih dikenakan tarif masuk ke beberapa negara tujuan ekspor.
3: Kita berbatasan dengan Timor Leste. Pasar kita adalah dunia. Kenapa saya bicara pasar kita ada dunia? Karena tetangga kita, neighbor kita kan umasorin Timor Leste. Timor Leste itu perdagangan dunia. Dia kirim barang ke Amerika Serikat, yang dari negara seperti Indonesia kirim barang ke Amerika Serikat, kita kena tarif impor untuk Amerika Serikat kurang lebih 35% sampai sekian%. Berapa besar tarif dari Timor Leste? Saya mau tanya, 0%. Tarif ke Eropa, 0%. Tarif ke Singapura, 0%.
2: Bupati Willy Lai menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Belu untuk membangun kolaborasi ekspor lintas batas. Melalui kemitraan tersebut, produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Belu dapat dipasarkan melalui Timor Leste sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Bupati Willy Lai menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan. Pihaknya juga mendorong para pelaku usaha untuk mulai mengembangkan berbagai produk berbahan baku lokal yang memiliki potensi ekspor seperti kerajinan berbahan pelepah pisang.
3: Bahwa tetangga kita yang luar biasa ini, kita harus bisa bikin kerjasama yang saling menguntungkan produk UMKM. Saya baru-baru bikin pelatihan gerabah. Kita bisa membuat produk-produk UMKM, kita membangun kerjasama. Produk UMKM saya, kita kirim ke Timor Leste pakai label Made in Timor Leste, masuk di mana-mana tarif 0%. Saya minta pengusaha Belu berpikir kalau boleh kita kerjasama ke depan, bikin anyaman. Kalau bisa, kalian membuat produk dari pelepah pisang. Pelepah pisang jemur 4 hari, pintal, bikin tas, bikin ini, kita ekspor.
2: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk terus memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama ekonomi lintas batas, memperkuat kualitas produk UMKM, serta membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga Belu dapat berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri kreatif di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres ND bongkar jaringan ganja, 3 tersangka ditahan. Dinas Kesehatan Kota Kupang kejar target cakupan program CKG 2026. Sekian Warta NTT sore ini, saya Rito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Anda? Presiden Soekarno adalah pemegang gelar Dr. Honoris Causa atau Doktor Kehormatan Terbanyak. Beliau dianugerahi sebanyak 26 gelar dari berbagai perguruan tinggi luar maupun di dalam negeri. Museum Rekor Indonesia, MURI, mencatat Presiden pertama Indonesia Soekarno adalah pemegang gelar honoris causa terbanyak. Bung Karno yang merupakan ayahanda Megawati itu mendapat gelar Doktor Honoris Causa untuk bidang ilmu yang berbeda-beda. Rinciannya, 16 untuk bidang ilmu hukum, 3 untuk bidang ilmu kemasyarakatan, 3 untuk ilmu teknik, 3 untuk bidang ilmu agama Islam, dan 1 untuk ilmu sejarah. Dari sekian presiden dan pemimpin dunia, Bung Karno yang terbanyak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Sang proklamator dianugerahi 26 gelar Doktor Honoris Causa dari 7 universitas dalam negeri dan 19 universitas luar negeri. Penghargaan tersebut diberikan bukan semata-mata Bung Karno dekat dengan berbagai pemimpin negara di mana tempat universitas yang memberinya gelar. Biasanya, dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa, sang penerima harus melakukan orasi ilmiah mengenai apa yang menjadi bidang pemikirannya. Bung Karno bukan hanya terkenal sebagai orator ulung, sang singa podium, tapi beliau adalah orang cerdas yang mengerti berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat. Selain fasih dalam ilmu hukum, penghargaan lain yang diberikan kepada beliau meliputi ilmu politik, teknik, mesin, falsafah, hingga ilmu agama.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

di usia 43 tahun. Setelah ia berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang unik adalah mas kawin beliau berupa buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karyanya sendiri. Konon, Bung Hatta pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia buktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada 18 November 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mas kawinnya adalah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. 3 hari setelah pernikahannya digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini, ia dianugerahi 3 orang putri bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta,

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Rendet atau audit lapangan bersama Disperindak KND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau

Jika madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.

Tahukah Anda? Tidak hanya di Jepang, di Indonesia juga terdapat budaya membungkuk seperti Ojigi. Budaya membungkuk di Jepang disebut dengan Ojigi. Ojigi adalah salah satu kegiatan dalam budaya orang Jepang untuk melakukan penghormatan bagi orang lain. Sikap membungkuk ini dilakukan pada saat pertemuan pertama dengan seseorang atau orang asing. Ojigi kini kadang terlihat ketika seorang sedang bercakap-cakap secara intens. Hal tersebut mencerminkan bahwa sang pembicara sangat menghormati lawan bicara. Di Indonesia, ternyata ada juga budaya membungkuk seperti Ojigiri. Salah satunya adalah melaku bungkuk masyarakat Jawa. Melaku bungkuk di sini maksudnya adalah berjalan membungkuk saat lewat di depan orang yang lebih tua. Melaku bungkuk bertujuan untuk mengajarkan tata krama dan sopan santun kepada anak, agar menghormati orang yang lebih tua. Membungkuk badan memang identik dengan Jepang, tetapi bukan berarti gestur tersebut hanya milik orang Jepang.

Selamat sore, pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1, Pro 1 RRI ND 100.5 FM. Dan pendengar, selain ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya, di dalam luang dengar Anda. Dan sebagai kita menanti azan maghrib, nanti setelah ini kami akan menghadirkan

pemerintah daerah berkoordinasi dengan manajemen RSUD ND. Dan sementara itu, Dr. Esther Puspazlita mengatakan jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan. Namun ia mengakui sempat terjadi lonjakan pasien yang menyebabkan kondisi pelayanan menjadi lebih padat. Dan pemerintah daerah juga berharap langkah antisipatif melalui penyediaan tenda darurat ini dapat menjaga kelancaran pelayanan apabila terjadi lonjakan pasien sewaktu-waktu. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan kesehatan tingkat pertama sesuai kondisi medis agar sistem rujukan dapat berjalan lebih efektif. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, di dalam Google Play Store Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

pagi dimanapun Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Indy dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi

kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo sore ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yudi Namul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini edisi 30 Juli 2026. Nah pendengar, setelah beberapa jam kita bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kini kami kembali dari RRI Labuan Bajo ya, dengan menghadirkan berbagai program, mulai dari program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Nah pendengar, apa kabar Anda di penghujung hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai apa yang sudah Anda rencanakan hari ini. Nah pendengar, cuaca di Labuan Bajo hari ini terasa cukup bagus ya, yang dimana matahari seolah belum mau berkompromi dengan kita. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih ya, menghindari dehidrasi dan istirahat sejenak jika memang tubuh mulai terasa lelah. Dan pendengar, beberapa hari terakhir juga cukup banyak isu yang menjadi perhatian kita semua ya. Mulai dari pentingnya menjaga kesehatan di tengah cuaca panas, penggunaan media sosial yang semakin bijak agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar, hingga berbagai kebijakan publik yang ramai diperbincangkan. Dan semua ini pendengar mengingatkan kita bahwa menjadi masyarakat yang cerdas bukan hanya soal mengikuti informasi, tetapi juga mampu menyaring dan juga memahaminya dengan bijak. Nah pendengar, tetap bersama kami karena selama kurang lebih beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai sajian musik pilihan ya, informasi terkini, tips bermanfaat, serta ruang interaksi untuk Anda dimanapun Anda berada. Nah tepat pukul 9 nanti pendengar, di program Komunitas Bicara kami akan akan bergabung bersama narasumber ya, bersama narasumber dari komunitas Ayo Indonesia. Jangan lupa saksikan kami terus hanya di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin monitoring siaran kami, Anda bisa pantau kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda ya, dan informasi yang akan kami hadirkan terkait seorang guru bahasa Inggris di MTS dan juga MAS Al-Hikmah Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Riko Novianto Ardiansa, mengaku diberhentikan secara sepihak oleh Yayasan Al-Hikmah setelah mengabdi sejak Oktober tahun 2025. Kepada RRI pada Rabu 29 Juli 2026, Riko mengatakan dirinya dipanggil ke rumah Ketua Yayasan Al-Hikmah, Ahmad Sahid, pada Sabtu 18 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku diberitahu secara lisan bahwa dirinya dinonaktifkan dari tugas mengajar efektif mulai Senin 20 Juli 2026. Riko mengaku hingga kini belum menerima surat keputusan pemberhentian secara tertulis maupun pesangon. Ia juga mengatakan permintaannya untuk memperoleh surat pemberhentian tidak dipenuhi. Riko juga menjelaskan selama mengajar di MTS dan juga MAS Al-Hikmah, dirinya telah menerima honor sesuai ketentuan. Namun, ia mempertanyakan proses pemberhentian yang menurutnya tidak melalui mekanisme formal. Menurutnya selama bertugas, ia tidak pernah menerima surat peringatan, baik lisan maupun tertulis seperti SP1, SP2, maupun SP3. Padahal, proses pengangkatannya sebagai tenaga pendidik dilakukan melalui prosedur resmi. Riko mengungkapkan pihak yayasan menyampaikan sejumlah alasan secara lisan terkait pemberhentiannya. Salah satunya berkaitan dengan insiden ketika dirinya mengagetkan seorang siswa pada Januari 2026 yang kemudian dipersoalkan oleh orang tua siswa. Selain itu, menurut Riko, pihak yayasan juga menilai dirinya kurang disiplin dalam menjalankan tugas, seperti jarang masuk mengajar. Namun, ia membantah untuk hal itu, bahwa proses pemberhentian tersebut telah melalui mekanisme pembinaan maupun pemberian surat peringatan. Ia juga mengaku dikeluarkan dari grup komunikasi internal sekolah setelah mengunggah persoalan tersebut ke media sosial. Selain itu, ia mengklaim nomor teleponnya diblokir oleh salah satu kepala sekolah hingga kesulitan memperoleh penjelasan resmi terkait status kepegawaiannya. Hingga berita ini ditulis, pendengar Rico mengaku belum menerima perkembangan terkait status kepegawaiannya dari pihak yayasan maksud kami ya. Dan sementara itu, Ketua Yayasan Al-Hikmah Ahmad Sahid maupun pihak MTS dan juga MAS Al-Hikmah belum memberikan keterangan resmi terkait pengakuan tersebut. RRI telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yayasan, namun hingga berita ini diterbitkan, belum memperoleh tanggapan. Nah, upaya konfirmasi akan terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dan juga klarifikasi dari pihak terkait. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Nah, pendengar, kami masih kaitkan informasi yang sudah kita sampaikan atau kita sudah informasikan, yaitu terkait guru di Manggarai Timur klaim dinonaktifkan tanpa surat pemberhentian. Nah, pendengar, dari informasi ini kita dapat mengambil pelajaran ya, bahwa setiap persoalan di dunia kerja, termasuk di dunia pendidikan, hendaknya diselesaikan melalui prosedur yang jelas, komunikasi yang baik, dan saling menghormati. Karena di balik setiap profesi yang ada keluarga, pengabdian, dan harapan yang harus dijaga. Kita tentu berharap persoalan ini segera menemukan solusi terbaik ya bagi semua pihak, sehingga dunia pendidikan tetap berjalan dengan baik dan juga para pendidik mendapatkan kepastian serta keadilan.

menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda ya, yang terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait di rumah berdinding bambu ya, maksud kami seorang ibu menanti uluran tangan untuk putranya. Nah, pendengar, di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Lempe, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Alessandra Sandrina Ayu menjalani hari-harinya dengan penuh keterbatasan sambil merawat putranya Yosef Frenandemets Elsia Adikari yang kini berusia 2 tahun. Rumah kontrak yang ditempati keduanya ini jauh dari kata layak. Bangunannya yang berukuran kecil dengan dinding anyaman bambu yang sebagian dilapisi banner bekas, sementara lantainya masih berupa tanah dan kondisi sanitasinya pun memprihatinkan. Kamar mandi dan juga toilet dibuat dari drum bekas yang telah berkarat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik dan juga air bersih, mereka bergantung pada sambungan dari rumah tetangga dengan membayar biaya setiap bulannya. Alessandra mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap karena seluruh waktunya dihabiskan untuk merawat sang buah hati. Nah, kondisi ekonomi keluarga membuat mereka hanya bisa bersyukur dengan apapun yang tersedia di setiap harinya.

telah menempati rumah kontrak selama sekitar 7 bulan dengan biaya sewa 2.500.000 per tahunnya, dan sebelum mereka tinggal di sebuah rumah kos di kawasan Baumuku, Ruteng. Selama ini Alessandra mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah karena KTP miliknya masih beralamat di Kecamatan Satarmese. Bantuan pertama yang diterimanya justru datang dari Polres Manggarai melalui jajaran Polwan berupa beras, telur, sembako, pakaian, roda bantu bagi putranya, spring bed kecil, dan juga uang tunai. Ia menyampaikan terima kasih kepada Polres Manggarai, khususnya para polwan ya, maksud kami, yang telah memberikan perhatian bagi dirinya. Di tengah keterbatasan yang mereka hadapi, Alessandra berharap ada pihak yang bergerak membantu, terutama pakaian bekas yang masih layak pakai untuk putranya, khususnya jaket, serta dukungan agar Yosef dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seperti anak-anak seusianya. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda pendengar ya. Saat ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait Dinas PRKPP bangun 60 unit LPCU dan 38 unit di Langkai Rembong, 22 unit di 11 kecamatan lain. Dengan pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar maksud kami ya, dan melalui penambahan lampu penerangan jalan umum pada tahun 2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan telah mengalokasikan pemasangan 60 unit LPJU yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan juga belanja daerah sebagai upaya menciptakan ruas jalan yang lebih aman, nyaman, dan layak dilalui masyarakat pada malam hari. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Justinus M. Nanga, kepada RRI pada Rabu 29 Juli 2026, mengatakan sebanyak 38 unit LPGU akan dipasang di kawasan perkotaan Kecamatan Langkai Rembong. Sementara 22 unit lainnya akan didistribusikan ke 11 kecamatan di luar Langkai Rembong dengan alokasi masing-masing 2 unit. Menurutnya, seluruh pembiayaan pengadaan LPJU berasal dari APBD Kabupaten Manggarai. Dan saat ini, proses pengadaan masih berada pada tahap awal berupa penginputan data ke sistem informasi rencana. Maksud kami informasi rencana umum pengadaan. Setelah tahapan administrasi tersebut rampung, proses akan dilanjutkan ke pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku. Justinus menjelaskan rencana awal pemerintah menempatkan 10 unit LPJU di setiap kecamatan di luar Langkai Rembong belum dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Akibatnya, alokasi harus disesuaikan menjadi 2 unit untuk setiap kecamatan sehingga penempatan Maksud kami penentuan lokasi ya, pemasangan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat. Selain menambah titik penerangan baru, dinas juga masih dihadapkan pada persoalan banyaknya LPJU yang tidak lagi berfungsi. Berdasarkan pendataan Dinas PRKPP, dari total 372 titik LPJU yang tersebar di Kabupaten Manggarai, sebanyak 185 unit dalam kondisi padam dan membutuhkan penanganan. Namun perbaikan LPJU yang rusak tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggaran pemeliharaan pada APBD Induk 2026. Dirinya juga berencana mengusulkan anggaran pemeliharaan tersebut melalui APBD perubahan apabila kondisi fiskal memungkinkan. Yustunis berharap penambahan 60 unit LPJU dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat beraktivitas pada malam hari. Keberadaan penerangan jalan juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi pada malam hari, menekan risiko kecelakaan lalu lintas, serta mengurangi potensi tindak kriminal di ruas jalan yang selama ini minim penerangan. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 101.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 30 Juli 2026. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah ya. Yaitu artinya sudah waktunya untuk makan malam. Nah, pendengar, bagi Anda yang hingga saat ini masih beraktivitas, untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Maksud kami, jangan lupa untuk menyempatkan diri ya, mengisi energi dengan makan malam yang cukup dan juga bergizi. Karena pendengar sibuk bekerja ataupun beraktivitas, waktu makan malam sering terlewatkan begitu ya. Dan pendengar, berbicara soal makan tentu tidak lepas dari kesehatan lambung. Salah satu penyebab gangguan lambung adalah kebiasaan menunda atau bahkan melewatkan waktu makan. Nah, ketika lambung dibiarkan kosong terlalu lama, produksi asam lambung tetap berlangsung dan juga dapat menimbulkan rasa perih, nyeri, hingga maag kambuh. Nah, pendengar, karena itu biasakan makan tepat waktu ya. Jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Perbanyak minum air putih dan usahakan tidak langsung berbaring setelah makan. Jika Anda memiliki riwayat penyakit lambung, sebaiknya jangan membiarkan perut kosong ya. Maksud kami, membiarkan perut kosong terlalu lama begitu. Nah, pendengar, kesehatan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Jadi, jangan lupa untuk makan malam ya. Dan semoga tubuh Anda tetap sehat, aktivitas tetap lancar, dan juga malam ini Anda bisa melalui dengan penuh semangat. Baik, pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan juga kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menghibur di sela-sela aktivitas Anda di Labuan Bajo malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info, lowongan Karajo di aplikasi.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih di 91,7 MHz pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait bahaya makanan pedas ya terhadap lambung. Nah pendengar, banyak orang menggemari makanan pedas. Memang sensasi pedas bisa membuat nafsu makan bertambah begitu ya. Namun pendengar, jika dikonsumsi secara berlebihan, makanan pedas juga dapat memberikan dampak kurang baik begitu ya bagi kesehatan lambung, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat ma atau gangguan asam lambung. Nah, mendengar makanan pedas dapat memicu iritasi pada lambung dan memperburuk gejala seperti nyeri ulu hati, perut terasa perih, mual, hingga sensasi panas di dada atau yang sering dikenal sebagai asam lambung naik. Bagi sebagian orang, konsumsi makanan pedas juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare. Bukan berarti makanan pedas harus dihindari sepenuhnya ya pendengar. Yang terpenting adalah mengonsumsinya dalam batas wajar dan tidak saat perut kosong itu. Sebaiknya awali dengan makanan yang lebih ringan atau nasi terlebih dahulu agar lambung tidak langsung menerima makanan yang terlalu pedas. Nah pendengar, ingatlah bahwa kesehatan lebih penting daripada sekedar memuaskan selera sesaat begitu ya. Jadi nikmati makanan pedas secukupnya, makanlah tepat waktu dan jangan lupa imbangi dengan pola makan yang sehat agar lambung tetap nyaman dan juga tubuh tetap bugar.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya. Keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya
1: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan penutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau bersama dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. Sebagai tersangka, mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke. Baik, saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau bersama dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan.

0: dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Tri Handoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
1: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
0: Sementara itu, pendengar BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan

0: Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fadjar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
3: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
2: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
4: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
2: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
5: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ? Karena untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita. Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini? Menjadi wirausaha. Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa ini? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
2: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnudi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
4: Kalau mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian.
5: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tukin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
4: Kalau mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002. Kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara.

0: Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan daerah lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
1: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
1: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

0: Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami masih temani Anda pendengar di Florata malam ini. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan program acara Mimbar Agama Islam ke ruang dengar Anda, dilanjutkan di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Siaran berjaringan Korwinus 6 RRI Kupang, India dan Atambua, siaran pesona budaya Flobamora, dan sebelumnya kami juga akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Prasatya RRI ini, kanal informasi dan inspirasi.

ورحمته وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyayangi kita dan nikmat-Nya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selama di dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Pro 1 RRIND

musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan ataupun musibah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 105.

kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman.

kepada kita. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Azmul

musuh. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridha menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapi cobaan. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Sebagaimana dalam Al-Quran berfirman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah ataupun kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata,

0: أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
1: Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.
2: Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

sabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah harus dihadapi oleh manusia

01 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Istana Alhambra. Istana Alhambra yang berada di Spanyol, di Granada, jadi bukti Islam pertama berjaya di Spanyol. Di atas bukit yang menghadap kota Granada di Spanyol, terletak Istana Alhambra yang megah. Bangunan ini didirikan oleh para pangeran dari dinasti Muslim Nasrid pada abad ke-14. Halaman dan ruangan di dalam Istana Alhambra dihiasi dengan sangat indah menggunakan berbagai jenis material, termasuk ubin berwarna, plesteran berukir, kayu berukir, dan kaligrafi. Salah satu fitur ornamen yang paling menonjol adalah desain stalaktit geometris yang rumit yang dikenal sebagai mukarnas dalam bahasa Arab. Desain ini menghiasi aula di sekitar pelataran singa, menambahkan keindahan yang luar biasa pada Istana Alhambra.

0: Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri, empat orang siswa dan siswi sedang memperbincangkan rencana menengok salah satu teman kelas mereka, Titin, yang tertimpa musibah. Awalnya, diskusi berjalan lancar.
1: Pro 1.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar, edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan pendengar, baru saja kita menyaksikan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta dan juga setelah itu dilanjutkan dengan Mimbar Agama Islam bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program drama radio pendek Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait mata uang permen yang diproduksi oleh RRI Madiun. Selamat mendengarkan.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dari toko sembako berkah. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini dari toko Koacong. Yang ini, aduh, notanya yang mana ya? Aduh, gini nih, kalau udah banyak beban, jadi nggak fokus. Apa jangan-jangan notanya tak untel-untel terus tak buang ya? Rugi, rugi.
1: Itu ngapa, Bu? Kok permennya dibungkusi? Mau jualan toh?
0: Sudah, nggak usah ikut campur lah, Pak. Ini urusan emak-emak berdaster alias macan ternak. Kumpulan mama-mama cantik antar anak.

0: Selamat pagi Bu Meni. Mau beli apa nih? Itu loh, aku baru datengin gula. Sip deh. Terus ada promo sabun cuci juga. Mau sekalian apa enggak?
1: Beras aja 3 kg. Oh iya, susu kental manisnya 1, kecap 1, sama mie instan goreng 5 bungkus. Udah itu aja.
0: Oke, bentar. Beras 36.000. Susu kental manis 12.200. Kecap 19.300. Mie gorengnya 13.500. Totalnya 81.000, Bu Mi.
1: Oh, iya ya. Nih, 82.000.
0: Oke, Bu Mi. Oh, Bu Mi, maaf lo ya, kembalian 1.000-nya permen kopi ya.
1: Iya, makasih. Notanya jangan lupa. Mana?

Eh, Bu Ririn, ambil pesanan ya Bu. Belanjaannya udah tak siapin nih, notanya juga. Terus maaf nih Bu Ririn, kembalian 2.300 yang 300 permen mental ya. Eh Pak Anton, nih rokok favorit Pak Anton nih. Pak Anton kembalian 700 peraknya permen kopi ya. Kan cocok Pak, rokok sama kopi ya walaupun bentuknya permen.

0: Mas, tolong dong minuman teh yang dingin ya. Satu aja. Berapa?
1: 3.500 Pak Adi. Aduh Pak Adi, yang 500 kembaliannya permen aja ya. Ini loh Pak, permen viral Pak.
0: Nih mas, motornya sebelah itu. Parkir 2.000 kan? Karena dari toko 500 dikasih permen, ini 1.500 lagi. Pas kan? 2.000?
2: Loh. Mas, ya nggak gitu dong. Waduh, kacau. Emang ya negara ini, selain uang kertas, uang logam, ada lagi mata uang permen. Ya apalah daya, makan aja lah.

0: Tambah lagi deh. Tak masukin toples besar aja ini. Permen-permen gak masuk akal ini.
1: Bu, apakah ibu kalau belanja suka dikembaliin uang recehnya pakai permen?
0: Loh, baru tahu nih ye. Makanya semua permen udah tak kumpulin noh. Ada 5 toples dari 5 toko yang berbeda.
1: Bu, ini tuh udah gak beres. Masa pemilik toko gak paham ya? Kalau Bank Indonesia itu sudah melarang, ada undang-undang yang mengatur transaksi, pelaku bisa didenda sampai 200 juta rupiah. Bisa juga diberikan hukuman kurungan penjara. Kok kayak negara kita gak pernah cetak uang receh 100, 200, 500 kan tetap ada.
0: Terus bapak itu mau ngapain? Mau kasih tahu pemilik toko? Emang mempan apa? Ya jelas enggak toh pak bapak. Aku udah protes. Wes bolak-balik berulang kali. Ya tetap aja ngedabrus. Enggak dianggap pak. Ya akhirnya tak kumpulin aja toh. Sambil nunggu ide pembalasan. Jangan anggap remeh meni. Macan ternak

Halo, jangan lupa ya, permen kopinya 2 dus besar, permen viralnya 5 dus ya. Ya, kalau kayak gini terus, selain aku nggak ribet nyari uang receh buat kembalian, kalau dihitung-hitung ya jelas untung lah. Lumayan kan, sebungkus permen bisa untung 4.000 sampai 5.000. Dalam sehari, dari permen ini aja bisa untung 20.000 lebih. Cuan-cuan. Paling modal tahan omelan ibu-ibu atau mereka sini sama aku. Tapi besoknya mesti balik lagi belanja di sini. Jelaslah, toko ini kan paling murah. Harga grosir sejagat raya.

0: Loh, Bu Meni, ini ada apa kok rame-rame ke toko? Kayak mau demo aja. Bawa satu RT lagi. Ada apa nih? Loh, kok pada bawa toples? Isi permen lagi. Coba, katakan dulu.
1: Heis, Bus, udah, gak usah kepo. Aku sama ibu-ibu ini mau belanja kok. Mas, ini satu toples berisi permen yang udah aku dapat dari toko ini. Kurang lebih selama 7 bulan loh. Nota juga lengkap. Kalau dihitung setoples, ini isinya 70 ribuan. Udah ya, hari ini aku sama ibu-ibu yang lain juga mau belanja. Spesial, bayar pakai permen.
2: Ya nggak bisa begitu, Bu Meni. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kan di bawah nota ada tulisannya kayak gitu. Apa nggak bisa dibaca apa?
1: Anda ya, tuan toko yang terhormat. Memangnya selama ini saya beli permen. Ini kembalian dari toko ini yang selalu beralasan, maaf ya, gak ada kembalian, ini dikasih permen. Kayak gitu kan namanya memaksa.
2: Bu Meni juga harus mengerti kesulitan saya lah, Bu. Saya itu susah loh nyari uang receh.
1: Gak bisa, Pak, pokoknya.
2: Gak bisa, Bu Meni.
1: Aduh, pokoknya.
2: Gak bisa. Pokoknya
1: harus. Ini aku harus ambil beras 5 kg. Gak bisa,
2: Bu Meni.
0: Pak Adi, gawat ini, Pak. Panas, Pak. Itu loh, Bu Meni, istri Pak Adi sedang terlibat pertengkaran gara-gara Bu Meni gak terima kembalian belanjanya pakai permen.
3: Ya ampun. Sudah. Kalian ini semua salah. Salah kaprah, salah paham, salah kalau saling dendam hanya karena permen. Jadi begini ya, Mas dan Meni, istriku, negara kita ini punya aturan. Pembayaran harus pakai rupiah. Itu sudah dijamin sama undang-undang. Juga kalau kembalian itu pakai permen, itu juga salah, melanggar hak konsumen. Sebenarnya konsumen bisa menolak, dan pelaku usaha yang tetap memaksa pakai permen itu juga bisa kena denda atau kurungan penjara karena melanggar aturan. Walaupun alasannya ya susah mencari uang receh lah. Jelas itu tidak dibenarkan. Nah, untuk istriku Meni, aku tidak menyangka kalau kamu itu dendam dengan cara bayar ke toko ini pakai permen yang selama ini kamu kumpulkan. Itu juga salah. Yang namanya transaksi itu juga wajib pakai rupiah. Sudah paham kan? Dah, gini aja. Aku ada ide untuk toko ini. Gimana kalau setiap kembalian receh yang gak ada itu dikumpulkan dulu, kemudian ditulis di buku catatan. Nah, kalau sudah terkumpul banyak, kan bisa untuk belanja yang lain. Atau zaman sekarang kan udah modern toh, pakai saja alat biasa itu loh Mas. Kan ATM sekarang juga bisa buat bayar atau transfer atau scan kris atau pakai e-wallet. Banyak cara loh. Tinggal pemilik toko mau mencoba apa enggak. Kan zaman berkembang toh, cara bayar pun juga dipermudah.
4: Oh gitu.
5: Demikian drama radio dengan judul Mata Uang Permen, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Meni diperankan oleh Nia Mona. Adi diperankan oleh Roni. Pemilik toko diperankan oleh Teddy dan Kang Parkir oleh Agus Sarwono. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Ilin Amul masih menemani Anda dalam program Komunitas Bicara malam ini ya. Sebuah program yang menghadirkan berbagai komunitas, organisasi dan pelaku inspiratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan pendengar, semoga malam Anda berjalan dengan baik dan juga penuh semangat ya. Nah pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya dan juga sumber daya pangan maksud kami ya. Namun di tengah beragam pilihan pangan yang ada, masih banyak potensi pangan lokal yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Salah satunya adalah sorghum, yaitu tanaman yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Nah, melalui Yayasan Ayo Indonesia, sorghum tidak hanya diperkenalkan sebagai bahan alternatif, tetapi juga menjadi peluang untuk mendorong UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, malam hari ini kita akan mengulas lebih jauh ya, bagaimana perjalanan, tantangan dan juga harapan dalam mengembangkan sorghum bersama Ibu Delvina Luhur, yaitu salah satu staf dari komunitas Yayasan Ayo Indonesia. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam, Bu Delvina.
2: Selamat malam, Bu.
1: Apa kabar Anda malam ini, Bu?
2: Baik, Bu. Sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas hari ini, Ibu? Lancar?
2: Ya, cukup lancar, Bu. Karena kita harus kerja di lapangan juga hari ini.
1: Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Baik Ibu Delvina, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama pendengar RRI Labuan Bajo malam ini ya Bu ya.
2: Oke, selamat malam semua saudara-saudaraku di Labuan Bajo yang sempat mendengarkan wawancara kami pada malam ini.
1: Oke. Baik, baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada dan juga Ibu Delvina. Sebelum kita mengenal lebih jauh berbagai produk olahan sorghum, tentu menarik ya untuk kita ketahui terlebih dahulu bagaimana Yayasan Ayo Indonesia memulai langkahnya hingga akhirnya aktif mendampingi masyarakat dalam mengembangkan pangan lokal. Nah, Ibu Delvina, boleh diceritakan bagaimana awal mula Yayasan Ayo Indonesia hadir di Manggarai, Bu? Dan apa yang melatar belakangi ketertarikan Yayasan dalam mengembangkan sorghum ini, Ibu?
2: Oke, terima kasih banyak, Bu. Mungkin saya tahu kan bagaimana Yayasan Ayo memulai mengembangkan sorghum ini. Mm-hmm. Yang pertama, Yayasan Ayo Indonesia adalah lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menggarai. Mengapa Ayo Indonesia tertarik dengan program sorghum? Karena kita melihat bahwa khususnya di Manggarai sekarang untuk sorghum itu hal yang baru. Okay. Sehingga kami jalan-jalan selama ini bahwa hampir seluruh Manggarai Raya itu tanaman sorghumnya sudah tidak ada lagi. Mm-hmm. Kita dikenal dulu bahwa sorghum ini adalah sebagai pangan asli orang Manggarai. Tetapi berapa tahun sampai sekarang ini sorghumnya sudah tidak ada lagi.
1: Oke.
2: Sehingga dari perjalanan itu bahkan kita wawancarai berapa orang tua di kelompok dampingan kita bagaimana sorghum ini. Okay. Mereka bilang kami tidak mengenal sorghum bahkan antara umur 50 tahun ke atas. Mm-hmm. Untuk masyarakat Manggarai baru mereka saja yang makan sorghum bahkan dulu mereka bilang Manggarai dulu itu jaya dan kami itu makan dari sorghum saja pagi sampai sore. Okay. Sehingga kami dulu tidak kelaparan, kemudian bahkan kami tidak pernah kekurangan pangan. Dan mungkin sekarang mereka bilang, kami sekarang ibu tidak seperti dulu. Kalau dulu kita hanya makan besi atau sorghum itu sangat tahan lama laparnya dibandingkan okay. sekarang.
1: Oke, okay, betul sekali.
2: Dari situasi seperti itu, kami diskusi di kantor bahwa bagaimana kalau kita mengembangkan lagi sorghum untuk sekarang ini.
1: Oke, okay, melestarikannya kembali ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Memang sorghum ini nilai gizinya sangat tinggi sekali ya, Bu ya?
2: Iya, yeah, Bu. Sangat tinggi, bahkan untuk program kita juga sorghum adalah salah satu untuk mengatasi stunting.
1: Oke. Okay.
2: Karena untuk kayu Indonesia mungkin saya informasikan tentang bagaimana program-program Ayu Indonesia selain sorghum ini, kita punya program di Ayu Indonesia ada berapa bidang atau divisi. Yang pertama itu kesehatan dasar, kemudian juga selain kesehatan dasar, pertanian dan ketahanan pangan. Saya di bagian dari ketahanan pangan itu untuk mengembangkan sorghum sebagai pelaksana. Kemudian selain itu juga di Indonesia ada program kesehatan disabilitas atau disabilitas fisik, kemudian disabilitas intelektual. Okay. Itu yang itu program-program Indonesia sekarang ini selain okay. sorghum.
1: Luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, okay, baik Ibu Delvina, di tengah banyaknya komoditas dengan pangan lokal, mengapa Yayasan Indonesia justru memilih sorghum ini sebagai salah satu fokus pemberdayaan masyarakat, Bu?
2: Karena yang pertama itu selain kita memperkenalkan kembali sorghum yang sudah lama hilang. Ya, yang sudah sehingga yang pertama itu sorghum dimenggaraikan dulu itu ada puncak jayanya. Sekarang hampir sudah berapa puluh tahun sorghum
1: sudah tenggelam, Bu.
2: Sehingga kita peluang untuk memperkenalkan kembali sorghum ini kepada masyarakat supaya anak-anak muda ataupun generasi tidak hilang jejak. Mm-hmm. Tidak hilang jejak untuk bagaimana sorghum atau besi untuk bahasa Manggarainya. Kalau okay. untuk di Manggarai banyak varietasnya, ada nama yang kalau untuk Manggarai Tengah itu ada Pesi, kemudian Manggarai Selatan ada Lempang dan lain-lain. Mm-hmm. Ada 7 jenis seluruhnya, Bu.
1: Oke, jadi memang anak muda juga harus dilibatkan ya, Bu ya, supaya bisa ikut sertakan dalam melestarikan sorghum ini, Bu.
2: Memang ya, Bu, harus begitu. Tetapi untuk yang tertarik untuk lebih banyak untuk mengembang sorghum itu untuk di desa rampingan kita lebih banyak orang tua.
1: Orang tua, oke.
2: Okay. Nah, lebih banyak misalnya umur rata-rata 40 sampai 70-an tahun. Bu.
1: Oh, kebanyakan lansia ya Bu ya?
2: Ya, Bu. Iya Bu.
1: Oke, okay. Baik Bu Delvina. Masih banyak masyarakat yang belum begitu mengenal luas terkait sorghum ini, Bu. Sebenarnya apa keunggulan sorghum dibandingkan dengan bahan pangan lainnya, begitu?
2: Keunggulan sorghum itu selain itu gizi, juga untuk kesehatan. Okay. Misalnya untuk itu kesehatannya, pengalaman kita selama ini untuk di ada konsumen yang membeli sorghum untuk mengatasi diabetes.
1: Oke.
2: Okay. Pengalaman-pengalaman kita. Kemudian keunggulan dari sorghum ini baik dari budidaya. Kalau untuk budidayanya pengalaman kita selama ini sorghum tidak terlalu ribet dalam budidayanya. Yang kedua juga kita tahu cuaca sekarang tidak terlalu ini sorghum relevan dengan perubahan cuaca
1: begitu, oke.
2: Okay. Ya. Kemudian sorghum ini selain apa dia tahan terhadap iklim terlebih tahan terhadap panas.
1: Oke.
2: dia tidak butuh banyak air, sehingga pengalaman kita selama ini yang produktivitas sorghum itu sangat tinggi sekali ketika kita tanam di daerah panas. Bukan untuk di dataran tinggi
1: Oke,
2: juga.
1: hasilnya Bu ya.
2: Ya, sorghum juga tumbuh baik di dataran tinggi, tergantung bagaimana perilaku kita untuk pemupukan. Tapi pengalaman kita adalah untuk mulai dataran rendah sampai dataran tinggi sekitar 8 sampai 800 meter dari permukaan laut, dia punya pertumbuhan dan produksinya masih bagus. Itu
1: Oke.
2: pengalaman.
1: Baik, Bu Delvina, luar biasa sekali ya. Yang berarti sorghum bukan hanya sekedar tanaman pangan begitu, tetapi juga memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan dan juga ketahanan pangan ya, maksud kami. Nah, Ibu, menurut Ibu apa tantangan terbesar ketika Ibu mengajak masyarakat ataupun teman-teman lainnya untuk mengenal dan mengonsumsi sorghum ini? Padahal sebagian besar masih bergantung pada beras begitu, Ibu.
2: Ya, benar. Tantangan kami selama ini, Bu, yang pertama untuk merubah perilaku masyarakat yang dari awalnya mereka yang pertama sorghum ini sebagai hal baru, kemudian sorghum ini masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola hidup instan. Sehingga untuk kita memulai lagi berapa puluh tahun untuk memulai lagi untuk mengembangkan sorghum itu susah sekali.
1: Oke, agak sedikit susah ya, Bu, ya,
2: Ya.
1: untuk menyesuaikannya kembali.
2: Ya, benar.
1: Oke. Baik, Ibu, produk olahan sorghum apa saja yang telah berhasil dikembangkan bersama masyarakat, Bu?
2: Yang pertama itu yang paling apa pop sorghum, karena yang pertama itu ketika kita memberi awalnya kita pelatihan dulu, Bu. Setelah cara kita untuk apa dengan masyarakat, yang pertama kita mendampingi mereka mulai dari pelatihan sampai pada pelatihan budidaya sampai pada pasca panen. Kemudian kita masuk dalam olahan produk sorghum. Produk sorghum itu yang kita sudah memperkenalkan dengan itu petani atau masyarakat. Yang pertama itu kita mulai dari itu olahan yang sederhana itu adalah pop sorghum, karena dia tidak butuh bahan lain lagi. Dia hanya butuh sorghum sendiri. Sehingga itu yang kita apa. Kemudian juga ada olahan kerupuk, kemudian kue-kuean. Seperti untuk ke kue, Bu, yang kita apa selama ini dengan apa yang paling tertarik sekali untuk anak-anak itu sorghum, kerupuk, sehingga misalnya untuk mengembangkan memang mengembangkan itu butuh proses juga, tetapi
1: Betul sekali, Bu.
2: ya kemudian terlebih awal-awal, Ibu. Untuk memberikan yang terkait olahan sorghum ini, kita tahu sorghum ini kan agak sedikit seratnya tinggi. Sehingga ketika kita makan sorghum tanpa olah yang lebih bagus, anak-anak juga tidak suka.
1: Tidak suka, Harus cara
2: Harus
1: pengolahannya lebih menarik begitu, Ibu, atau...
2: Lebih misalnya kita bikin kue ataupun dengan cara-cara yang lebih baik. Yang paling apa untuk di ini yang kita kembangkan sekarang itu yang jual di kita punya UKM seperti kerupuk, kemudian pop sorghum, kemudian itu puding sorghum, dan ada berapa jenis kue yang kita bisa jual. Tapi memang itu butuh proses yang lama. Untuk ke sorghum saja ini di Manggarai, kita mulai dari tahun 2023 itu sudah. Memang awal-awal kita sosialisasi 2000, tetapi dalam berapa tahun kemudian kita untuk masa Manggarai ini yang kami amati ataupun saya keliling-keliling di Manggarai, tetapi untuk ke yang apa untuk sorghum itu tidak ke ya butuh proses, Bu. Kemudian yang sudah mulai makan sorghum mulai itu memperkenal sorghum, tetapi kami juga bersyukur bahwa petani sudah memulai mengembangkan secara rutin tanam sorghum. Kemudian juga mereka sudah bisa makan sendiri dengan sorghum. Kemudian yang saya lihat juga, kami lihat juga anak-anak juga suka makan sorghum, terlebih yang sereal sorghum, karena kita memberinya melalui olahan sereal, kemudian juga dengan apa itu bubur sorghum, sehingga dengan itu memperkenalkan produk sorghum itu ke masyarakat memang butuh proses. Jangankan UKM ibu, yang untuk makan mereka saja kita harus butuh itu kesabaran bahwa untuk makan sorghum ini seperti ini.
1: Luar biasa bu ya.
2: Bahwa ada kelompok yang mengembangkan sorghum dengan olahan itu, mereka bisa jual, bisa mendapat selain makan, bisa mendapat uang dari jualan mereka, walaupun dalam skala kecil. Tetapi ketika saya melihat mereka, mereka rasa senang. Dan mereka tanam seperti ada di kami punya kelompok yang mereka hasil apanya, hasil produk sorghum atau hasil dari panen sorghum bisa jual. Jual untuk ke uang, bahkan kemarin ini dari kantor kirim ke Kupang untuk ke itu jual sorghum 1 ton, kita sudah kirim ke sana untuk ke kita punya buyer di sana. Sehingga untuk olahan sorghum ini sebenarnya peluang untuk masa depan, terlebih anak-anak muda yang mau mengembangkan sorghum. Itu cita-cita kita ke depan. Tidak hanya sebatas sampai pada menanam saja, tetapi menanam, makan, dan jual, dan ada uang lagi beli bahan-bahan lain. Karena sorghum ini dia adalah pangan alternatif yang baik untuk kesehatan. Tidak hanya untuk itu makan apa saja, untuk sebagai makan saja, tetapi nutrisinya sangat tinggi. Kita juga bahwa harapan kami untuk menggerai ini betul-betul mengembangkan sorghum ini dengan baik, dan mereka harus cita-cita kita ke depan bahwa berapa tahun kemudian itu sorghum ini sebagai makanan ataupun sebagai makanan utama orang
1: Menggerai. Baik. Baik, Ibu memang mengelola kreativitas mengelola sorghum ini memang butuh proses yang panjang ya Bu ya. Dan juga hasil dari kelola sorghum ini di tengah masyarakat hanya lebih banyak yang mereka tertarik pada olahan yang sudah menjadi kue dengan kerupuk begitu ya Bu.
2: Ya.
1: Okay.
2: Memang juga untuk kepada umumnya, karena petani itu makan. Kemudian juga dari hasil mereka, mereka makan sendiri, kemudian menjadi beras dan mereka makan. Tetapi yang secara misalnya kita jual untuk di UKM, selain untuk kita jual beras, kemudian sereal, tepung, itu juga apa. Tetapi kalau untuk yang mengenai untuk makanan langsung itu yang paling apa itu kue-kuean. Karena
1: paling laris ya Bu ya?
2: Laris ya.
1: Oke, baik Ibu Delvina, bagaimana dampak pengembangan olahan sorghum terhadap pelaku UMKM yang didampingi oleh Yayasan Ayo Indonesia ini sendiri, Bu?
2: Ya, dampaknya Bu, yang pertama itu tentunya ada pendapatan baru di dalam keluarga.
1: Oke, karena, luar biasa ya, Bu ya?
2: Ya, dengan adanya sorghum, ketika mereka menjual dan memperoleh hasilnya, yang pertama tidak hanya makan sorghum tok, tetapi uang dari kelola hasil dari sorghum itu mereka juga beli beras atau apa. Kami apa untuk selama ini Bu, untuk kalau kita ukur untuk petani dampingan kita, mereka makan sorghum itu 1/4 dari beras sekarang sudah memulai. Tapi bukan berarti hilang apa nasi ataupun hilang beras, tetapi setidaknya dengan
1: sudah.
2: Adanya sorghum
1: Oke, sudah ada perkembangan nih Bu ya.
2: Ya. Sebagai makanan itu alternatif untuk keluarga.
1: Oke. Luar biasa sekali Bu. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan Yayasan Ayo Indonesia kepada masyarakat dalam mengembangkan sorghum ini, Ibu?
2: Oke, terima kasih Bu. Yang pertama, awalnya kita sosialisasi dulu.
1: Oke, sosialisasi dulu ya Bu ya.
2: Ya, setelah itu kita kan sudah ada apa ini, kita buatkan rencana untuk kegiatan-kegiatan ke depan, misalnya pelatihan, karena kelompok itu sendiri yang merencanakan bersama Ayo Indonesia. Setelah itu kita buat apa pelatihan, setelah disepakati pelatihan. Setelah pelatihan itu Bu, kita juga harus dampingi. Bukan hanya pergi saja, tetapi kita bekerja sama dengan mereka.
1: Harus dampingi langsung ya, Bu ya?
2: Harus langsung dan sampai betul-betul mereka tahu. Bahkan kami itu setiap hari dengan petani, Bu. Supaya tahu saja petani kita menggerai ini. Kalau hilang satu saja, misalnya satu hari atau satu, okay. Apalagi kalau satu kan tidak kunjung, sudah.
1: Oke, harus berarti harus didampingi terus dan dampingi langsung di lapangan nih, gitu, Ibu.
2: Ya, langsung di lapangan kita tidak itu bilang begini setelah pelatihan harus ini, tetapi setelah pelatihan kita tuntun mereka sampai okay. Pada mereka mampu untuk mengolah sendiri mereka punya pertanian.
1: Oke. Okay.
2: Begitu juga terkait dengan produknya.
1: Memang luar biasa sekali ya, Ibu. Ibu Delvina selama mendampingi masyarakat, adakah kisah yang paling berkesan bagi Ibu sendiri ataupun teman-teman lain gitu ketika sorghum benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan seseorang atau sebuah kelompok gitu, Ibu?
2: Ya, mungkin tidak bisa diungkapkan itu. Yang pertama karena mulai dari budidaya kita untuk bagaimana mereka membuat satu hal yang baru yang mereka bisa mengubah hidup mereka itu bagi kami itu sangat luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Mungkin tidak bisa diomong dengan kata-kata. Ketika kita melihat mereka saja kita rasa senang karena kita ada di sana berguna untuk mereka.
1: Mereka.
2: Ya.
1: Oke, baik Ibu, menarik sekali ya. Memang dengan ada sorghum ini bisa membantu ekonomi keluarga juga Ibu ya.
2: Ya, walaupun tidak terlalu ini mungkin untuk sekarang kurang terlalu ini. Tetapi menurut kami dari hal kecil ini ke depan ada perubahan kalau mereka tekun. Yang kita harapkan mereka selalu berbuat untuk keluarganya.
1: Oke, baik Ibu, sangat luar biasa ya dan juga sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam ini ya. Kita belajar bahwa pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang peluang pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi. Nah, pendengar, kita jeda sejenak ya. Kita akan lanjut kembali membahas terkait bagaimana proses pendampingan masyarakat sehingga harapan besar Yayasan Ayo Indonesia terhadap masa depan sorghum di Manggarai. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar akun YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo ya. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda secara langsung melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Baik Ibu, kita akan ngobrol setelah kami hadirkan satu lagu ya Bu ya.
2: Oke Bu.
1: Oke. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Anda

0: adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulian Amul dan juga narasumber kita malam ini Ibu Delvina Luhur ya. Dan di program Komunitas Bicara malam ini kita mengangkat tema terkait mengangkat potensi pangan lokal kiprah Yayasan Ayo Indonesia melalui olahan sorghum gitu ya. Baik ya, pendengar, kita lanjut obrolan kita ya. Baik Ibu Delvina, kita lanjut perbincangan kita malam ini ya Bu ya.
3: Oke Bu.
2: Oke. Baik Ibu Delvina, seringkali ataupun kebanyakan anak muda sekarang lebih tertarik bekerja di sektor lain begitu Ibu dibandingkan bekerja di bagian atau di bidang pertanian. Nah, bagaimana kenyataannya dalam pengembangan sorghum ini, Bu? Apakah generasi muda sudah mulai terlibat atau masih perlu didorong, Ibu?
3: Iya, memang sebagiannya sudah terlibat, tetapi masih perlu didorong sedikit. Karena yang kami lihat itu hanya sebagian kecil anak muda sudah memulai bergerak di pertanian. Jangankan kenyataannya, Bu, yang kita lihat di masyarakat kurangnya partisipasi anak muda di dalam pengembangan pertanian. Apalagi yang terkait dengan sorghum adalah hal baru. Untuk memulainya itu mereka juga mungkin tidak terlalu tertarik. Tetapi ketika kita mendorong mereka, ada sebagian petani muda yang tertarik untuk mengembangkan sorghum. Mungkin untuk bagaimana menggerakkan anak muda tidak hanya sekelompok orang ataupun hanya Indonesia. Tetapi mungkin yang kami lihat ini masih kurangnya perhatian penuh dari pemerintah yang terkait bagaimana menggerakkan orang muda di dalam dunia pertanian. Mungkin tidak hanya LSM saja ataupun memang pemerintah sudah sama melaksanakannya, tetapi lebih power lagi untuk bagaimana anak muda
2: berpartisipasi
3: dalam pengembangan pertanian. Tidak hanya sorghum, tetapi yang kita lihat hampir semua aspek kehidupan di tengah komunitas masyarakat, kaum muda tidak terlalu mengambil aktif untuk terlebih, ya mungkin menurut mereka pertanian ini tidak terlalu
2: menghasilkan Ibu ya.
3: Karena memang untuk pertanian itu butuh kesabaran dan ketekunan. Tetapi ada kenyataan, ada petani-petani kita yang tekun untuk mengelola pertaniannya, dia bisa menghasilkan uang. Tetapi mungkin yang kami mau adalah tidak hanya 1-2 orang, tetapi mungkin lebih dari itu untuk keterlibatan mereka tidak hanya di akademik saja, tetapi mungkin lebih bagusnya ketika bersama masyarakat mereka mengembangkan
2: potensi di bidang pertanian.
3: Iya.
2: Oke. Baik Ibu, sekarang ada yang bergabung nih Ibu, ada yang bertanya ya. Yang katanya, Ibu, saya baru pertama kali mendengar tentang sorghum. Jadi di mana masyarakat bisa mendapatkan sorghum atau produk olahannya, Ibu?
3: Untuk ke sorghum di Ayo Indonesia.
2: Ayo Indonesia, ya? Oke.
3: Tetapi kita di Ayo Indonesia itu yang paling banyak itu mulai dari tepung sorghum, cereal sorghum, beras sorghum. Karena kita bisa mengembangkan itu ataupun misalnya kalau untuk sorghum, untuk berasnya kita bisa masak di rumah. Kemudian juga kalau untuk produk-produk olahan masih dalam skala lingkungan. Tetapi yang kita banyak biasanya selama ini kita punya produs apa konsumen,
2: konsumen
3: itu beli sereal karena sereal itu gampang untuk ke bahan sajian. Kemudian ada tepung sorghum, kalau tepungnya itu untuk bikin kue, kemudian juga beras bisa masak, bisa dengan nasi. Bisa hubungi Ayo Indonesia, nanti ada teman kita di Ayo untuk ke ini.
2: Oke, baik Ibu, ada lagi nih Ibu yang bertanya, apakah mengelola sorghum membutuhkan peralatan khusus atau masyarakat bisa mengolahnya sendiri di rumah Ibu?
3: Bisa, karena untuk sekarang ini hampir semua keluarga mempunyai alat-alat untuk ke itu alat-alat pembuatan kue yang sederhana. Karena sorghum ini yang paling apanya, yang paling sederhana sekali bikin sorghum itu adalah pop sorghum, hanya butuh cewek saja atau kuali saja.
2: Kuali, oke.
3: Okay. Butuh yang lain. Dia juga tidak butuh minyak, hanya cewek dan sorghum itu sendiri.
2: Oke.
3: Kemudian bubur sorghum semuanya menggunakan alat-alat yang biasa. Tidak harus yang elit.
2: Oke, betul Ibu ya. Jadi bisa gunakan media yang ada saja Ibu ya.
3: Nah.
2: Oke. Baik Ibu, silakan dilanjutkan Ibu.
3: Kalau bikin bubur ya bisa pakai alat yang ibu rumah tangga, tidak butuh ini mungkin kalau umpamanya kalau kue yang seperti kue kering butuh yang harus yang mahal. Tetapi kalau untuk kebutuhan di dalam keluarga ya tidak perlu butuh yang
2: alat-alat yang oke. Okay. Baik Ibu, ada lagi nih yang bertanya Ibu. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan agar produk produk olahan sorghum dari Manggarai

0: seberapa penting kolaborasi antara komunitas, pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat dalam mengembangkan pangan lokal seperti sorghum ini, Ibu?
1: Saya pikir, Bu, penting sekali karena tiga pilar itu harus satu. Karena MNKOP, mungkin saya pakai bahasa Manggarai.
0: Boleh, Ibu.
1: Kalau itu istilahnya tungku itu, kalau tidak ada itu kayu atau yang lainnya, berarti dia tidak bisa nyala. Begitu juga kalau umpamanya satu kepemerintahan, tidak ada masyarakat, tidak ada komunitas, ataupun pemerintah sendiri, dia jalannya lain-lain. Kecuali kalau umpamanya tiga pilar itu bersama, duduk bersama, dan bagaimana merencanakan yang baik untuk ke masyarakat ataupun untuk ke pengembangan pembangunan itu sendiri, berarti semuanya berjalan dengan bagus.
0: Oke, jadi keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan atau mengolah sorghum ini sangat penting ya Ibu, dan sangat berpengaruh begitu ya.
1: Kan tidak bisa kalau umpamanya hanya Indonesia jelas saja yang menggerakkannya atau memulainya. Ayo sebenarnya hanya untuk menjembatani
0: Menjembatan,
1: bagaimana
0: oke.
1: segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah yang kita melanjutkannya ataupun sama-sama untuk membangun khususnya untuk sorghum ini. Apalagi sorghum ini adalah hal baru untuk ke zaman kita sekarang, karena sorghum yang pertama dia ekonomis, kemudian dia peluang untuk masa depan, apalagi untuk tingkat gizinya sangat tinggi. Kalau untuk menyelamatkan manusia, kita harus betul-betul bergandengan tangan. Kalau hanya satu orang saja, dia tidak seimbang.
0: Oke, okay, betul sekali, Ibu.
1: Ya, berjalan dengan baik.
0: Oke, baik Ibu, apa harapan Ibu sendiri terhadap perkembangan sorghum di Manggarai dalam 5 hingga 10 tahun ke depan Ibu? Ataupun ke depannya begitu Ibu?
1: Harapan saya yang pertama, Bu, semua orang Manggarai itu mengembangkan sorghum dan makan dan juga jual dari hasil itu pertaniannya.
0: Pertanian.
1: Itu yang paling penting. Dan sorghum ini sebagai makanan pokok kembali seperti dulu orang Manggarai. Apa itu harapan saya. Dan juga harapan saya anak menyelamatkan anak-anak kita sekarang yang apalagi sekarang misalnya untuk ke NTT ataupun untuk kita di sini contohnya
0: Manggarai begitu ya, terkhususnya Ibu.
1: Dia punya stuntingnya bukan semakin menurun, malah
0: Malah
1: semakin
0: semakin
1: naik.
0: naik, betul. Berarti
1: Dia
0: sorghum ini bisa menjadi peran utama dalam mencegah stunting, Ibu ya?
1: ya, Bu, benar sebenarnya begitu. Tetapi itu makanya saya tadi bilang bahwa pemerintah berperan penting di dalam hal seperti ini, bahwa sorghum sebagai produk unggulan dan sorghum juga sebagai PMT stunting, itu harapan kami. Bahwa tidak hanya sebatas wacana, tetapi betul-betul
0: Harus
1: program
0: terrealisasi, Ibu ya.
1: sekarang selama ini kan Bu hanya tidak terlalu hanya wacana saja walaupun apa ya kalau Indonesia tidak ada
0: Oke,
1: bagaimana untuk
0: betul.
1: lanjut
0: Memang harus ke
1: maksud
0: depannya lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, Ibu ya, terutama kepada keluarga yang memiliki anaknya stunting begitu, Ibu ya.
1: benar. Tetapi itu juga sejalan dengan misalnya pemerintah desa yang paling bawah, dia juga harus tidak hanya kita yang
0: Oke, harus berpartisipasi begitu. Memang harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat sih, Ibu.
1: benar, Bu.
0: Oke.
1: Memang selama ini kita sudah lakukan itu, Bu, tapi hanya sebagian kecil.
0: Oke. Baik. Oke, luar biasa sekali, Ibu. Sebagai penutup, Ibu, silakan berikan pesan terbaik, Ibu, untuk masyarakat Manggarai dimanapun Anda berada, ya. Silakan, Ibu, terkait pengelolaan ataupun.

0: Kenalan sorghum ini, Bu.
1: Oke, Bu, pesan saya untuk ke masyarakat Manggarai, mulai sekarang kita mengembangkan sorghum, mulai dari menanam, teristimewa makan, dan kalau ada hasilnya, kita akan jual untuk kehidupan keluarga kita. Mungkin tujuan saya yang pertama, kita akan menyelamatkan 10 tahun ke depan anak-anak kita. Mungkin tidak seperti kita lagi, mungkin mereka lebih sehat, lebih cerdas untuk kehidupan. Karena yang kita pertahankan sekarang bukan kita orang tua, tetapi yang kita pertahankanlah anak-anak kita ke depan, supaya menjadi generasi yang sehat dan cerdas untuk menggerai ke depan. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, luar biasa sekali Ibu. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga pesan yang sudah disampaikan oleh Delvina. Delvina Luhur tadi sampai ke pendengar semuanya ya, dan juga bisa bermanfaat ya. Dan pendengar, perbincangan malam ini mengajarkan kita bahwa membangun masa depan tidak selalu harus mulai dari sesuatu yang besar begitu. Justru dari potensi yang tumbuh di sekitar kita seperti sorghum ini, lahirlah peluang untuk memperkuat ketahanan pangan, menggerakkan UMKM, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga semoga langkah Yayasan Ayo Indonesia selanjutnya dapat menginspirasi semakin banyak pihak untuk mencintai, mengembangkan, dan juga memberikan nilai tambah pada pangan lokal Indonesia. Dan juga pendengar, itulah perbincangan kita malam ini dalam komunitas bicara dengan tema mengangkat potensi pangan lokal Kipra Yayasan Ayo Indonesia melalui olahan sorghum. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi bersama kami di RRI Labuan Bajo malam ini ya Ibu ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Ya,
0: semoga
1: semoga
0: Ibu dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan Ibu dan tetap semangat ya Ibu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Jadi saya Ilin Amul dan juga narasumber kita malam ini Ibu Delvina Luhur pamit undur diri dari program Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Nah, pendengar, kita bergabung kembali dalam program acara Ruang Rindu ya. Ruang yang selalu menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani malam Anda. Dan pendengar, malam ini kita akan bernostalgia bersama deretan lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack masa sekolah Anda ya, menemani perjalanan pulang, menjadi saksi kisah persahabatan, atau bahkan menyimpan cerita tentang seseorang yang hingga kini masih sulit untuk dilupakan. Dan pendengar, lagu-lagu yang akan kami hadirkan malam ini yaitu ada lagu dari Samson yang berjudul Kenangan Terindah. Wah, kita akan bernostalgia kembali ya tentang kenangan-kenangan Anda waktu Anda menjalin asmara dengan mantan Anda ataupun orang yang sudah mendampingi Anda sampai sekarang begitu. Ada Pilot Sepanjang Hidupku. Ada apa lagi ya? Ada Seventeen yang berjudul Aku Menemukanmu begitu ya. Ada Drive yang berjudul Bersama Bintang. Dan pendengar, pokoknya masih banyak lagu-lagu pop Indonesia deretan era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an yang akan terus kami hadirkan di program acara Ruang Rindu malam ini, pendengar. Dan karena setiap lagu selalu punya cerita ya, dan setiap cerita selalu punya kenangan. Nah, buat Anda yang ingin bernostalgia bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini, pendengar, silahkan bergabung ya. Kirimkan salam, cerita, atau lagu favorit Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Oke, pendengar, siapa tahu lagu pilihan Anda malam ini juga menjadi lagu yang sedang dirindukan oleh seseorang ya. Dan katanya waktu bisa menghapus kenangan, pendengar, tapi aneh ya, setiap lagu lama diputar yang datang justru bayangan kamu. Aduh, sakit ya. Oke, pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini, kami akan menghadirkan sebuah lagu yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita semua ya. Lagu yang pernah menjadi soundtrack berbagai kisah tentang cinta, persahabatan, ataupun masa-masa kenangan yang sulit dilupakan, pendengar. Inilah dia, pendengar. Lagu dari Samson yang berjudul Kenangan Terindah. Selamat menikmati hanya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Pendengar Ruang Rindu dimanapun Anda berada, katanya waktu mampu menyembuhkan luka dan menghapus kenangan ya. Tapi nyatanya ada beberapa cerita yang justru tetap hidup setiap kali sebuah lagu diputar. Entah karena liriknya, melodinya, atau mungkin karena lagu itu pernah menjadi saksi hadirnya seseorang yang begitu berarti di hidup kita.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, ya. Saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Seventeen yang berjudul Menemukanmu. Nah, pendengar, kalau boleh bertanya, pernahkah Anda menemukan sosok yang begitu berharga dalam hidup, terutama saat berada di titik terendah gitu, pendengar? Bisa jadi itu sahabat, pasangan, guru, atau mungkin keluarga, ya. Nah, pendengar, kalau saya pribadi, lagu ini mengingatkan saya pada keluarga di Sitaborong, ya. Yang dimana di tengah berbagai proses kehidupan yang saya jalani, saya menemukan tempat untuk pulang, tempat untuk diterima, dan juga orang-orang yang selalu memberikan semangat tanpa syarat. Dan bagi saya, pendengar, itu adalah sebuah anugerah yang selalu saya syukuri, ya. Yang pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak orang yang hadir dalam hidup kita, ya, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan dan menemani ketika kita sedang tidak baik-baik saja.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari band Kotak ya, yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Pendengar, lagu ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus dipaksakan atau terburu-buru ya. Dalam hidup ini ada proses yang memang membutuhkan waktu, baik dalam mengejar impian, memperbaiki diri maupun menyembuhkan luka di hati ya. Nah, pendengar, terkadang kita ingin semuanya berjalan cepat, tetapi kenyataannya hidup mengajarkan kita untuk terus bersabar. Nah, mendengar, karena sesuatu yang baik seringkali datang kepada mereka yang mau berproses ya, dan tidak menyerah. Jadi, kalau hari ini Anda sedang menghadapi masalah ataupun merasa perjalanan hidup Anda terasa berat, tidak apa-apa ya, pelan-pelan saja. Yang terpenting adalah harus melangkah dan jangan berhenti. Nah, pendengar, percayalah setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa lebih dekat pada tujuan yang sedang Anda perjuangkan.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Mendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Ada Band ya, yang berjudul Manusia Bodoh. Wah, pendengar, lagu ini memang punya makna yang begitu dalam ya, yang dimana kadang kalau kita terlalu mencintai seseorang, akal sehat seolah ikut menghilang begitu ya. Maksudnya kita rela mengalah, memaafkan berkali-kali, bahkan tetap bertahan meski tahu ada yang menyakiti kita. Pendengaran. Namun, mencintai seseorang itu memang baik ya, tetapi jangan sampai kehilangan rasa cinta kepada diri Anda sendiri. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menghargai, bukan hanya satu pihak yang terus berkorban sementara yang lain terus menyakiti. Kalau memang harus berjuang, berjuanglah untuk seseorang yang juga sedang memperjuangkan Anda begitu. Sebab cinta yang tulus tidak seharusnya membuat kita kehilangan harga diri ya, maupun kebahagiaan kita sendiri. Jadi pendengar, kalau malam ini ada dari Anda yang sedang berada di fase seperti di lagu ini, pendengar, ingatlah ya, mencintai itu boleh, tetapi jangan sampai menjadi manusia bodoh ya, seperti yang ada di lagu ini, yang terus bertahan di tempat yang tidak lagi menghargai ketulusan kita. Oke pendengar, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda ya, karena waktu kita di program acara Ruang Rindu malam ini tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengirim salam, request lagu ya, karena malam ini kami menghadirkan deretan lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Yuk pendengar, bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya. Silakan request lagu favorit Anda, ataupun mungkin dari Anda ada yang ingin curhat tipis-tipis ya, terkait kenangan Anda bersama seseorang yang mungkin dulu pernah menjalani hubungan dengan Anda, tapi sekarang sudah memilih jalan masing-masing begitu ya. Atau Anda juga bisa curhat tentang kenangan ataupun masa-masa indah pas Anda menjalin hubungan dengan orang yang mungkin sampai sekarang masih berada di samping Anda ya. Silakan pendengar, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238 231987.

0: saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halu baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda hingga saat ini edisi 30 Juli 2026. Nah pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu telah sampai di penghujung acara ya. Semoga semua ataupun lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tadi sudah dapat mewakili perasaan Anda malam ini ya, baik itu perasaan sedih ataupun senang, dan juga semoga segala kenangan yang sudah Anda lalui di masa lalu bisa Anda tuangkan melalui lagu-lagu yang sudah kami hadirkan malam ini. Nah pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami masih akan menghadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, untuk menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda ataupun di waktu santai Anda menjelang waktu istirahat malam ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: foto Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: di platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Labuan Bajo.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Prodolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
10: Takut bahkan kehilangan arah. Namun seperti halnya badai di alam yang tidak berlangsung selamanya, setiap badai kehidupan pun akan berlalu.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait jangan abaikan tanda-tanda tekanan darah tinggi ya. Nah pendengar, di tengah kesibukan kita sehari-hari, seringkali kita lupa memperhatikan kesehatan. Salah satunya yaitu penyakit yang perlu diwaspadai adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah pendengar, penyakit ini sering disebut sebagai silent killer ya, karena banyak orang yang tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dapat meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, hingga gangguan ginjal. Oleh karena itu pendengar, jangan menunggu sampai tubuh memberi tanda yang serius. Biasakan untuk memeriksa tekanan darah secara berkala, terutama bagi Anda yang berusia di atas 40 tahun atau memiliki riwayat hipertensi dalam keluarga Anda. Dan pendengar, selain itu, terapkan pola hidup yang sehat dengan mengurangi konsumsi garam, memperbanyak makanan buah ataupun sayuran, rutin berolahraga hingga menghindari rokok, serta mengelola stres dengan baik. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup, agar kualitas tidur juga berpengaruh terhadap kesehatan jantung dan juga tekanan darah Anda. Nah, pendengar, menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit ya. Justru langkah-langkah sederhana yang kita lakukan setiap hari akan memberikan manfaat besar bagi tubuh di masa yang akan datang. Ingat pendengar, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari kita mulai peduli dengan kesehatan diri sendiri, karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk menjalani aktivitas dan menikmati hidup bersama keluarga tercinta pastinya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 30 Juli 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait bahayanya minum alkohol. Nah, pendengar, siapa di sini yang masih suka minum alkohol ya? Ya, pendengar, sesekali kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa menjaga kesehatan adalah investasi untuk masa depan. Salah satu kebiasaan yang perlu dihindari adalah mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Pendengar, alkohol memang sering dianggap sebagai bagian dari pergaulan ataupun hiburan. Namun, jika dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang berlebihan, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Alkohol dapat merusak organ hati, meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, mengganggu kerja jantung, merusak fungsi otak, hingga meningkatkan resiko beberapa jenis kanker. Nah, selain itu, alkohol juga dapat menurunkan konsentrasi dan kemampuan mengambil keputusan. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas maupun tindak kekerasan terjadi karena seseorang berada di bawah pengaruh alkohol, gitu ya. Jadi, dampaknya bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membahayakan orang lain, begitu. Nah, pendengar, jika Anda memilih untuk tidak mengonsumsi alkohol, itu adalah pilihan yang baik bagi kesehatan. Dan bagi yang mengonsumsinya, penting untuk memahami resiko serta tidak berlebihan begitu ya. Nah, menjaga tubuh tetap sehat jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Nah, pendengar, mari kita mulai membiasakan pola hidup yang sehat ya. Perbanyak minum air putih, bukan alkohol, pendengar. Konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan jauhi kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan. Karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk menjaga aktivitas, berkumpul keluarga, dan meraih impian di masa depan.

Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur,

menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari negara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Labuan Bajo.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Melki, dan seluruh tim kerawat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, kembali kami menyapa dalam siaran Mutiara Pagi Islam, edisi Jumat, tanggal 24 Juli tahun 2026, bersama saya Ivon Erawati Emba, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Kami akan menemani dalam siaran Mutiara Pagi Islam dengan topik menjadi pribadi yang baik setiap hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi umur untuk memulai hari dengan penuh semangat dan tentunya penuh harapan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setiap pagi adalah anugerah. Ketika kita membuka mata, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pribadi yang baik harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal para pendengar, Islam mengajarkan bahwa kebaikan dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa perubahan besar berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Yang pertama, mulailah hari dengan niat yang baik. Segala sesuatu bergantung pada niatnya para pendengar. Sebelum kita memulai aktivitas, niatkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Seorang guru berniat mendidik generasi yang berakhlak mulia. Seorang petani berniat mencari rezeki yang halal tentunya. Seorang pegawai bekerja dengan penuh kejujuran. Seorang ibu mengurus keluarganya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan niat yang benar para pendengar, aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lalu kedua, biasakan berkata yang baik. Lisan adalah cermin hati. Banyak perselisihan bermula dari ucapan yang tidak dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik.
Kata-kata yang lembut dapat menenangkan hati, mempererat persaudaraan, dan menjadi sedekah. Mulailah hari dengan mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika salah, dan memberikan semangat kepada orang lain. Ketiga, jadilah pribadi yang jujur. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Beliau bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Muslim. Jujur dalam perkataan, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam amanah, dan jujur kepada diri sendiri. Yang keempat, terus memperbaiki akhlak. Mungkin kita belum menjadi orang terbaik, tetapi jangan pernah berhenti menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah menyukai hamba yang mau bertaubat dan terus memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari. Akhlak yang baik terlihat dari kesabaran, kerendahan hati, mudah memaafkan, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, dan peduli kepada sesama. Yang kelima, para pendengar, jadikan setiap hari sebagai kesempatan beramal. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu tua untuk bertaubat. Lakukan kebaikan mulai hari ini. Senyuman adalah sedekah, para pendengar. Menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Membantu tetangga adalah sedekah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Mendoakan orang lain juga merupakan sedekah. Setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, evaluasi diri setiap malam. Sahabat pendengar di mana saja berada, orang yang ingin menjadi lebih baik tidak hanya sibuk menilai orang lain, tetapi juga menilai dirinya sendiri. Tanyakan kepada diri kita, para pendengar, apakah hari ini saya sudah sholat tepat waktu? Apakah saya sudah berkata baik kepada keluarga? Apakah saya sudah membantu orang lain? Apakah saya sudah membaca Al-Quran? Dan apakah saya sudah bersyukur atas nikmat Allah? Jika masih ada kekurangan dalam diri kita, jadikan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri esok hari. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah menjadi pribadi yang baik. Orang yang baik akan dicintai Allah. Orang yang baik akan disayangi sesama manusia. Orang yang baik membawa ketenangan dalam keluarganya. Orang yang baik menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Dan yang paling penting, pribadi yang baik
akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik.

firman dalam Quran Surah Arad ayat 11. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita penutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang senantiasa beriman, bertakwa, dan istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu serta menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami agar setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Hiasilah hati kami dengan keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang kepada sesama. Mudahkanlah lisan kami untuk selalu berkata yang baik. Mudahkanlah langkah kami untuk melakukan amal soleh, dan kuatkan hati kami agar tetap teguh di jalan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Limpahkanlah keberkahan dalam rezeki kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, segala fitnah, penyakit, permusuhan, serta segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jadikanlah hari ini penuh keberkahan. Mudahkan setiap urusan kami. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah, serta jadikan setiap langkah kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian mutiara pagi Islam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda? Terlalu banyak berkata jangan dan tidak pada anak akan membuat mereka tambah berperilaku buruk. Secara tidak sadar, orang tua malah membuat kedua kata tersebut kehilangan kekuatannya karena sering diucapkan. Anak-anak yang menjadi terbiasa dan akhirnya menulikan telinganya ketika orang tua mengucapkan dua kata tersebut. Lalu, bagaimana solusi yang benar? Simpanlah kata jangan dan tidak untuk situasi yang benar-benar berbahaya. Sedang, untuk mendisiplinkan anak tanpa kedua kata tersebut, Anda dapat memberitahu anak bagaimana kita ingin mereka berperilaku atau bersikap.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya? Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

berada. Untuk Anda umat Katolik, ini kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Pendengar, Polres ND memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal dan juga kendaraan ekspedisi yang masuk melalui jalur laut sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten ND. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND, Kalaus Makumeli.
1: Polres ND memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal dan kendaraan ekspedisi yang masuk melalui jalur laut sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten ND. Pengawasan dilakukan melalui personel KP3 Laut yang didukung Satreskrim dan fungsi Intelkam di pintu masuk pelabuhan. Wakapolres ND Kompol Ahmad SH menyampaikan langkah tersebut saat konferensi pers terkait pengungkapan jaringan peredaran narkotika jenis ganja di Mapolres ND. Menurutnya, pengawasan di jalur laut menjadi salah satu strategi untuk memutus masuknya narkotika ke wilayah Kabupaten ND. Langkah pengamanan diperkuat setelah Satreskrim Narkoba Polres ND berhasil mengungkap jaringan peredaran ganja dengan mengamankan 3 tersangka berinisial MV, FB, dan SP. Sementara itu, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Rastra masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO.
2: Jadi kami sudah sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ekspedisi darat yang melalui transportasi laut. Jadi kami dan ini pun kami sering lakukan pengecekan baik oleh KP3 Laut maupun gabungan antara

0: welcome di pintu masuk pelabuhan. Wakapolres ND Kompol Ahmad SH menyampaikan langkah tersebut saat konferensi pers terkait pengungkapan jaringan peredaran narkotika jenis ganja di Mapolres ND. Menurutnya, pengawasan di jalur laut menjadi salah satu strategi untuk memutus masuknya narkotika ke wilayah Kabupaten ND. Langkah pengamanan diperkuat setelah Satres Narkoba Polres ND berhasil mengungkap jaringan peredaran ganja dengan mengamankan 3 tersangka berinisial MV, FB, dan SP. Sementara itu, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Rastra masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO.
1: Jadi kami selama ini sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ekspedisi darat yang melalui transportasi laut. Jadi kami, dan ini pun kami sering lakukan pengecekan baik oleh Kabid Tiga Laut maupun gabungan antara Reskrim, Intel, dan Kabid Tiga. Dan kami juga berharap semua pihak, karena di pelabuhan itu bukan hanya kami yang ada, tapi kami juga memohon kiranya semua pihak yang ada, termasuk dari pihak kapal, pihak ekspedisi darat ini yang mempunyai kendaraan-kendaraan besar, dan seluruh masyarakat, apabila dititipi barang yang tidak jelas barangnya, kadang-kadang disampaikan ini pakaian dan di dalamnya ada barang-barang yang berbahaya, bisa juga termasuk dengan narkoba. Nah, titipan-titipan ini ya perlu harus dicek kebenarannya, pada nanti menyusahkan yang bersangkutan.
0: Polres ini berharap pengawasan yang lebih ketat di jalur laut dapat mencegah masuknya narkotika sejak dini. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagikeo terus bertambah dan juga menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nagikeo. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagikeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagikeo dan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Kasus rabies terjadi pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Pemerintah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan penular rabies serta segera melaporkan jika menemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagikeo, Clementina Davo, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagikeo, tercatat sebanyak 11 hewan dinyatakan positif rabies dengan mayoritas merupakan anjing. Kecamatan Aisesa menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 5 kasus positif, disusul Kecamatan Buawai sebanyak 4 kasus, serta Kecamatan Nangaroro dengan 2 kasus positif rabies. Dinas Peternakan juga mengungkapkan bahwa pada pemeriksaan terbaru di pekan terakhir kembali ditemukan 3 kasus positif rabies yang berasal dari wilayah Kelurahan Danga dan Airamo. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung melakukan vaksinasi darurat terhadap hewan penular rabies serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menekan penyebaran virus.
4: Untuk kondisi terakhir, kemarin di minggu terakhir hasil pemeriksaan itu ada 3 yang positif. Itu terjadi di Bayi, Kelurahan Danga, dan Airamo. Langkah selanjutnya di Dinas Peternakan akan melakukan vaksinasi darurat. Kita sudah koordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi dan anjing yang sudah diperiksa untuk positif rabies.
3: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Peternakan terus menggencarkan vaksinasi hewan penular rabies hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kekebalan hewan peliharaan sekaligus memutus rantai penularan rabies yang semakin meluas di Kabupaten Nagikeo. Pemerintah Kabupaten Nagikeo melalui Dinas Peternakan mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan mengkandangkan atau mengikat hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet agar tidak berkeliaran bebas. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang diduga terinfeksi rabies sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan kepada manusia dapat diminimalkan. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
2: Pendengar Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menghadirkan inovasi baru berupa Fantastic Flores Award atau FEFA dalam Festival Bale Dagi 2026. Rahma Suci melaporkan selengkapnya.
5: Ajang penghargaan yang digelar selama Festival Balenagi pada 30 hingga 1 Agustus ini menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi mempromosikan potensi Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamauran mengatakan, FEFA mengadopsi konsep Wonderful Indonesia Award yang dikembangkan Kementerian Pariwisata.
6: Kemudian ada launching Fantastic is Flores Award. Itu merupakan inovasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur dengan kategori penilaian tentang destinasi, paket wisata, konten kreator, dan pegiat ekraf. Tentunya kami berharap seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat maupun wisatawan.
5: Ia menambahkan FEFA akan memberikan penghargaan kepada pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sekaligus mempromosikan potensi wisata Flores Timur. Kategori penilaian meliputi daya tarik destinasi wisata, paket wisata, kreativitas konten kreator, hingga produk unggulan pelaku UMKM lokal yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Melalui FEFA, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap lahir semakin banyak karya kreatif yang mampu memperkuat citra pariwisata daerah sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata hingga tingkat nasional. Selain menjadi ajang apresiasi, FEFA juga diharapkan menjadi strategi promosi digital yang dapat memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Paupere bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menggelar cek kesehatan gratis dan juga screening tuberkulosis atau TBC. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menemukan kasus TBC lebih dini sekaligus menekan penyebaran di masyarakat. Ricardus Kota melaporkan.
7: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis atau TBC di kantor Lurah Paupire, Kamis pagi. Sejak pagi hingga siang hari, warga datang silih berganti memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Kegiatan ini menyasar warga, terutama yang berada di lingkungan dengan riwayat kasus TBC. Selain screening TBC, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gula darah, dan asam urat. Lurah Paupire Agustinus Male mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk mempercepat deteksi dini TBC. Saat ini terdapat 12 pasien TBC yang tersebar di 5 rukun tetangga di wilayah Kelurahan Paupire, sehingga masyarakat di sekitar lokasi tersebut diimbau mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
8: Di Kelurahan Paupire ini ada 12 orang pasien TBC. Ya. Dari ke-12 itu menyebar di beberapa RT. Ada 5 RT di wilayah Kelurahan Paupire. Makanya hari ini diminta untuk semua warga itu untuk datang melakukan pemeriksaan kesehatan.
7: Agustinus menambahkan, pihak kelurahan menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah kelurahan juga berencana membentuk tim untuk membantu mendeteksi potensi penyebaran TBC melalui pemantauan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga RT 01 RW 03, Albertus, mengapresiasi pelaksanaan cek kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin.
9: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
7: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak kasus TBC dapat ditemukan lebih awal, sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan rantai penularan penyakit di masyarakat dapat ditekan. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Rutan kelas 2 Beba Jawa memanen sayuran sawi pakcoy hasil program pembinaan kemandirian warga binaan pada Rabu kemarin. Panen raya berlangsung di kebun asimilasi Rutan Bajawa dan juga melibatkan jajaran pegawai bersama warga binaan yang merawat tanaman tersebut. Suimam melaporkan.
11: Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Bajawa, Kris Isakrihi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, program bercocok tanam juga menjadi strategi mengoptimalkan lahan kosong sekaligus membekali warga binaan keterampilan pertanian produktif. Kris menjelaskan, keterampilan bertani diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali bermasyarakat. Ia melanjutkan, hasil panen pakcoy yang tumbuh subur dan berkualitas diperoleh melalui perawatan intensif secara bergotong royong antara pegawai dan warga binaan. Sebagian hasil panen tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi internal Rutan Bajawa, sedangkan lainnya dipasarkan kepada masyarakat.
12: Program bercocok tanam ini merupakan langkah strategis Rutan dalam mengoptimalkan lahan kosong sekaligus mendukung aktivitas pemerintah di sektor ketahanan pangan.
11: Kris menambahkan, melalui kegiatan positif seperti ini, Rutan Bajawa berharap dapat memotivasi warga binaan untuk terus berkarya, menumbuhkan etos kerja yang baik, serta menjadikan masa pembinaan sebagai momentum transformasi diri menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bermanfaat.
2: Berita terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur pada semester 1 tahun 2026 tercatat mencapai 288.700 jiwa. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan jumlah penduduk pada semester 2 tahun 2025 berdasarkan data administrasi kependudukan. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRI Ende, Rovinus Wula.
13: Data tersebut mengacu pada pemantauan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri hingga akhir Juni 2026. Peningkatan jumlah penduduk menjadi gambaran dinamika demografi yang terus berlangsung di Kabupaten Ende. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Yosep Apolonaris Dosi Voda, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Honorius Bina Bode, mengatakan data tersebut masih bersifat hasil pemantauan. Menurut Honorius, rilis resmi data kependudukan semester 1 tahun 2026 masih menunggu pelaksanaan rapat koordinasi nasional Kementerian Dalam Negeri yang dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus 2026. Meski demikian, data pada sistem pemantauan telah menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai 288.700 jiwa. Ia menjelaskan sebanyak 288.700 penduduk tersebut tersebar di 21 kecamatan yang mencakup 255 desa dan 23 kelurahan. Sebaran itu mencerminkan kondisi geografis Kabupaten Ende yang membentang dari kawasan pesisir hingga daerah perbukitan.
14: Rencana rilis Depdagri ini tanggal 3 sampai 5 Agustus mereka ada rakornas di Jakarta. Pada saat itu nanti dirilis data untuk kependudukan itu data konsolidasi bersih yang bulan semester 1 2026. Itu akan dirilis pada rakornas tanggal 3 sampai 5 Agustus. Hanya di monitoring itu sudah kelihatan bahwa penduduk Ende naik 288.
13: Honorius menambahkan proses perhitungan jumlah penduduk dilakukan secara nasional oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah secara berkala mengirimkan pembaharuan data administrasi kependudukan yang kemudian diolah menjadi data resmi tingkat nasional. Selain menyampaikan perkembangan jumlah penduduk, Dukcapil Ende juga mengingatkan masyarakat untuk terus memperbarui dokumen administrasi kependudukan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap warga memperoleh hak layanan publik yang bergantung pada data kependudukan yang akurat. Ia juga menghimbau masyarakat yang telah memenuhi syarat agar segera mengurus kartu tanda penduduk elektronik maupun dokumen kependudukan lainnya. Kelengkapan data administrasi diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan serta pelayanan publik yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Ende. RRI Ende, Rufinus Fula melaporkan.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Nur Astan di Jumat pagi ini 31 Juli 2026. Untuk Anda yang saat ini tengah merapikan pakaian, menyeduh secangkir kopi hangat, atau mungkin sudah melangkah keluar rumah bersiap menuju tempat kerja. Terima kasih telah berjuang hingga di penghujung bulan ini, pendengar. Kami memahami tidak setiap pagi datang dengan semangat yang membumbung tinggi. Ada kalanya bahu terasa sedikit berat dan pikiran masih dipenuhi sisa lelah dari hari-hari yang lalu. Namun, percayalah bahwa setiap usaha kecil, setiap peluh, dan setiap niat baik yang Anda bawa pagi ini adalah wujud pengorbanan yang sangat berharga bagi diri sendiri dan keluarga tercinta. Jangan terburu-buru pendengar, bersabarlah pada proses Anda hari ini dan ingatkan diri Anda bahwa sudah melangkah sejauh ini dengan baik. Semoga langkah kaki Anda menuju tempat kerja senantiasa diliputi keselamatan, kelancaran dan keberkahan. Tetap bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo, Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan ragam informasi, program menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas pagi Anda.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia? RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: catatan peristiwa penting hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, kembali bersama Nur Astan. Setiap hari ya kita memperingati peristiwa penting edisi Jumat 31 Juli 2026 diperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia. Melansir laman IRF, Hari Penjaga Hutan Sedunia atau World Ranger Day diperingati setiap 31 Juli pendengar sebagai bentuk penghormatan kepada para penjaga hutan di seluruh dunia yang bekerja menjaga kawasan konservasi, Taman Nasional, Hutan Lindung, serta Satwa Liar. Selanjutnya, hari ulang tahun Harry Potter. Pendengar pagi para penggemar dunia sihir, 31 Juli merupakan tanggal yang sangat spesial karena menjadi hari lahir Harry Potter, tokoh utama dalam serial novel karya J.K. Rowling. Mengutip laman National Today, Harry Potter lahir pada 31 Juli 1980. Sementara penulisnya John Kathleen Rowling juga lahir pada 31 Juli 1965. Selanjutnya ada Hari Apresiasi Administrator System. Terakhir pendengar, ada Hari Apresiasi Administrator System atau System Administrator Appreciation Day. Diperingati setiap Jumat terakhir bulan Juli yang pada tahun 2026 jatuh pada 31 Juli. Peringatan ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2000 oleh Ted Kekatos sebagai bentuk penghargaan kepada para administrator sistem, teknisi jaringan, dan profesional teknologi informasi yang memastikan seluruh sistem komputer dapat berjalan dengan baik. Pendengar, bagi Anda yang merayakan atau memperingati momen-momen penting edisi 31 Juli 2026, kami ucapkan selamat berbahagia untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI SPL Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Belum lagi keajaiban bawah lautnya, spot diving dan snorkeling seperti Manta Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70

0: SP Labuan Bajo.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat pagi, Robi.

0: Jadi cuaca diperkirakan berawan tebal. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 85% dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,3 meter. Kemudian untuk Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,2 sampai dengan 1,3 meter. Untuk perairan Selat Sapi bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1 hingga 1,2 meter. Dan untuk perairan Selat Sapi bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,3 meter. Untuk angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih kembali.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala 1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI di

0: digital saja toh.
1: Sesekali jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Ya Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan langkah strategis untuk menjaga kekayaan sumber daya laut Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Pada Kamis 30 Juli 2026. Selama ini, nelayan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang membuat pendapatannya belum optimal. Salah satu persoalan utama adalah pendengar rendahnya posisi tawar saat menjual hasil tangkapan karena ikan harus segera dipasarkan sebelum kualitasnya menurun. Ia juga menyampaikan pemerintah tengah memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan, pabrik es, balai lelang, hingga koperasi nelayan. Dengan fasilitas tersebut, pendengar hasil tangkapan dapat disimpan lebih lama sehingga nelayan tidak harus menjual ikan dengan harga murah. Menurutnya, keberadaan koperasi juga akan memperkuat rantai pemasaran hasil tangkapan nelayan. Koperasi akan menyerap hasil produksi dan menyalurkannya ke berbagai pasar, termasuk untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Selain itu, pendengar Zulkifli menilai peningkatan kesejahteraan nelayan akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Pendapatan yang meningkat memungkinkan nelayan memperbesar armada, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan akses ekonomi yang lebih baik. Adapun selain memperkuat sektor tangkap, pemerintah juga akan terus mengembangkan sektor budidaya perikanan sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan dunia di bidang ekspor hasil perikanan. Pendengar, dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menyebut pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 kampung nelayan Merah Putih hingga akhir 2026. Program tersebut akan terus diperluas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan pemanfaatan sumber daya laut nasional. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk di-subscribe dan follow akun Instagram dan TikTok RRI Studio Produksi Labuan Bajo. Pendengar Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tegal. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, serius sekali dok mana?
1: Aduh,
0: keren sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu so nggak maklar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak usah tahu sus apa yang nggak mau pilih. Sadikilah semua pemilu tahu.
2: Oh no.
0: Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kah tukang? Mar tenang deo. Kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada. Semudah itu nggak ada pengenapa pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu. Lihat profil dan latar belakangnya. Cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi-misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula?
1: Hi, biasa jo dang tuh Randy. Kayak panganan serupa iklan radio begini dang.
4: Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas.

Dengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id. Masih bersama Nur Astan, pendengar di Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, nantinya kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Pro Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar dan nikmati lagu dari Elo Masih Ada. Menikmati aktivitas pagi Anda dengan ragam informasi teraktual, terkini dan terupdate.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, dibalik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: I'm John Mayer, and I'm ready to be a star.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain.